menuju waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: pemeriksaan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
6: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara kismat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Sampai Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
6: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
7: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
6: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir di Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
8: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
9: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di tangan saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas stok, terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma penyakit.
8: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
10: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
8: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, SIM Blang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga amal diterima umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jamaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
14: Kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
13: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu mengenakan menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
15: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan bisa utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
18: Kita harus memastikan ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
19: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu Bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar. Karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga. Jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat

0: Si krisis ekonomi naskah disusun oleh Bobby Osabolete dibacakan Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Di dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: kuota habis, nggak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: I'm John Mayer and I'm ready to be a star.

Apa perbedaan antara siaran AM dan FM? Yang membedakan adalah modulasi. Pada akhir abad ke-19, manusia menemukan bahwa suara dapat dipancarkan melalui gelombang udara. Dengan demikian, dimulailah era radio. Radio menjadi bentuk transmisi paling populer selama 80 tahun pertama abad ke-20. Ada dua cara berbeda untuk mentransmisikan sinyal radio, yaitu AM, modulasi amplitudo, dan FM, modulasi frekuensi. FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik daripada AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. AM memiliki jauh lebih tinggi jarak dari FM yang biasanya keluar 50 km dari stasiun radio. Oleh karena itu, FM harus menggunakan banyak pemancar untuk menutupi area yang sama dengan satu pemancar AM. Namun, saat AM melakukan perjalanan dengan gelombang suara dekat ke bumi pada siang hari dan lebih tinggi di langit pada malam hari, ia memiliki rentang yang jauh lebih kecil di siang hari daripada di malam hari. Selain itu, teknologi AM jauh lebih murah daripada FM. Namun, karena kemajuan teknologi, biaya menjadi turun drastis. Untuk hal lain, sinyal AM tidak seperti FM, sering terganggu oleh gedung-gedung tinggi dan cuaca yang merupakan masalah besar di dunia saat ini.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dengar, masih bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Dana operasional Satuan Pendidikan di Manggarai Raya dan Ngada capai 225 miliar.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan BOSP tahun anggaran 2026 yang disalurkan untuk wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada mencapai 225,73 miliar. Dana dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Ruteng. Anggaran ini dialokasikan khusus guna menyokong biaya operasional seluruh jenjang pendidikan keempat kabupaten tersebut. Kucuran dana itu mencakup pendidikan anak usia dini PAUD, pendidikan dasar, menengah, hingga program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Kepala KPPN Ruteng pendengar Ahmad Jainuddin kepada RRI Kamis 21 Mei 2020 memaparkan total pagu dana BOSP tahun 2026 sebesar 225,73 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari alokasi dana bantuan operasional sekolah BOS sebesar 203,25 miliar, dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini BOP PAUD sebesar 17,74 miliar dan dana BOP kesetaraan sebesar 4,75 miliar. Mendengar terkait realisasinya, Ahmad menjelaskan bahwa per 20 Mei 2026, penyaluran dana BOSP tahap 1 di wilayah Manggarai Raya dan Ngada mencapai 115,74 miliar atau sebesar 51,27% dari total pagu. Dari jumlah tersebut, dana BOS senilai 103,46 miliar telah disalurkan kepada 1027 sekolah dasar dan 389 sekolah menengah pertama SMP. Sementara dana BOP PAUD sebesar 9,95 miliar dialokasikan bagi 758 lembaga PAUD, 4 pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 3 sanggar kegiatan belajar SKB. Adapun untuk BOP kesetaraan, anggaran senilai 2,30 miliar. Sukses dicairkan bagi 26 PKBM serta 4 SKB selaku penyelenggara pendidikan non-formal. Kucuran dana operasional ini dipastikan memberikan dampak langsung di lapangan dengan menyasar 222.443 peserta didik di Manggarai Raya dan Ngada sebagai penerima manfaat. Secara rinci, angka tersebut tercatat sebanyak 131.605 siswa SD 63.984, siswa SMP 24.367, anak usia dini PAUD, serta 2.487 warga belajar yang tengah menempuh pendidikan kesetaraan. Pendengar, di akhir keterangannya Ahmad menegaskan bahwa kelancaran alokasi dan penyaluran dana BOSP ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mendukung keberlangsungan layanan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, pendengar, pemerintah ingin memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan haknya secara merata, baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal, sekolah negeri maupun swasta. Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat sekaligus memastikan operasional harian sekolah dapat berjalan secara optimal. Mendengar informasi ini, kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun. Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
4: Yuk, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Dengar Pro 1 RRI SPL Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Sambil menjalankan rutinitas pagi, saya akan terus memberikan informasi terkini untuk Anda, termasuk persiapan termasuk informasi tentang beberapa hari menuju perayaan Hari Raya Idul Adha. Jadi pastikan Anda tidak beranjak kemana-mana bagi Anda yang sedang melintas di area Sernaru, Labuan Bajo, dan sekitarnya. Tetaplah berhati-hati dalam berkendara. Mari kita awali hari dengan semangat yang positif. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi.
3: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
10: Manggarai Timur, rekonsiliasi iuran JKN perkuat layanan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menggelar rekonsiliasi iuran wajib jaminan kesehatan nasional di ruang rapat Bupati Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk mencocokkan data administrasi kepesertaan. Rekonsiliasi membahas iuran peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara dan peserta PBPU yang dibiayai pemerintah daerah selama triwulan pertama. Forum tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi pengelolaan pembayaran iuran kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Kegiatan dibuka Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Sujkur. Dihadiri sejumlah pejabat daerah dan perwakilan BPJS Kesehatan Cabang ND, hadir pula Ketua Komisi C DPRD Manggarai Timur, staf ahli Bupati, asisten Sekda, serta pimpinan perangkat daerah terkait. Kegiatan dibuka Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Sukur, dihadiri sejumlah pejabat daerah dan perwakilan BPJS Kesehatan Cabang ND. Pendengar, peserta forum membahas kesesuaian data kepesertaan dan pembayaran iuran guna mencegah terjadinya selisih administrasi pelayanan kesehatan nasional. Sinkronisasi data dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta memperoleh layanan kesehatan sesuai hak dan ketentuan berlaku. Dalam forum tersebut, pendengar, pemerintah daerah menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga guna memperkuat pengelolaan program jaminan kesehatan masyarakat daerah. Koordinasi diperlukan agar proses pembayaran iuran berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai mekanisme administrasi pemerintah pusat maupun daerah. BPJS Kesehatan memaparkan perkembangan kepesertaan JKN sekaligus menjelaskan dasar perhitungan iuran bagi peserta penerima bantuan pemerintah daerah. Penjelasan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap aturan pembiayaan layanan kesehatan nasional yang terus mengalami penyesuaian. Forum Kemitraan juga membahas tantangan pengelolaan data peserta aktif termasuk perubahan status kepegawaian dan validasi kependudukan masyarakat. Masalah administrasi tersebut dinilai mempengaruhi ketepatan pembayaran iuran sekaligus kelancaran akses pelayanan kesehatan peserta program nasional. Pendengar, peserta rapat menyampaikan sejumlah masukan terkait peningkatan kualitas koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan instansi pengelola keuangan negara. Masukan tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian persoalan administrasi, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional daerah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menegaskan komitmennya mendukung keberlanjutan program JKN sebagai bagian peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola administrasi, validasi data kepesertaan, serta pengawasan pembayaran iuran secara berkala. Kegiatan rekonsiliasi berlangsung dalam suasana diskusi terbuka dengan pembahasan teknis terkait sinkronisasi data dan pengelolaan anggaran kesehatan daerah. Forum komunikasi semester pertama tahun 2026 itu diakhiri dengan penyampaian rekomendasi bersama seluruh peserta rapat koordinasi lintas instansi. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Sukses terus, caller AD.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Chris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Batman Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Dengar, masih bersama saya Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Dengar, mengosong Hari Raya Idul Adha yang kian mendekat, tips kami, saya Nur Astan akan membagikan tips domestik menjelang Idul Adha, manajemen menjaga kulkas untuk hewan daging kurban.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pendengar, menyongsong Hari Raya Idul Adha yang kian dekat, sebagian besar dari kita tentu sudah mulai mempersiapkan ruang penyimpanan di rumah untuk menampung daging kurban. Nah, ada informasi ringan, namun penting mengenai manajemen higienitas dapur Anda. Sebelum hari raya tiba, ada baiknya kita mulai membersihkan kompartemen pembeku atau freezer. Pada lemari es kita hari ini, pastikan bunga es yang menumpuk sudah dibersihkan dan pisahkan ruang untuk bahan makanan mentah lainnya. Mengapa ini penting? Karena pendengar, sirkulasi udara yang baik di dalam freezer akan memastikan daging kurban yang Anda simpan nanti tetap terjaga kualitasnya dan terhindar dari kontaminasi bakteri. Sebuah persiapan kecil di pagi hari ini tentu akan sangat membantu kelancaran aktivitas memasak Anda bersama keluarga di hari raya nanti. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di 91,7 MHz.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
5: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo.
8: Banyak panik, Bu.
9: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan kami putarkan kembali rekaman ulang dari Labuan Bajo siang ini. 5 kunci keamanan pangan dari dapur ke meja makan yang sehat dengan narasumber Immanuel Khan, STPMSC, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, dengan presenter Desi Natalia.
0: Anda masih mendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara di Labuan Bajo siang ini mendengar ya. Program Labuan Bajo siang ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda, apalagi yang saat ini sedang mempersiapkan makan siang mungkin ya untuk keluarganya. Sepertinya pas di momen ini kita akan membahas terkait dengan kunci keamanan pangan ya. Jadi dari dapur ke meja makan yang sehat begitu. Nah, pendengar, mungkin dalam kehidupan sehari-hari pangan adalah kebutuhan utama yang tidak bisa kita abaikan, tapi sering mungkin ya kita mengabaikan proses persiapannya. Nah, kita lupa bahwa makanan ini sebenarnya bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal keamanan. Karena data juga menunjukkan masih banyak kasus keracunan pangan yang terjadi karena cara pengolahan, kemudian penyimpanan, hingga penyajian yang kurang tepat. Nah, di Labuan Bajo siang ini pendengar, kita akan membahas apa saja sih kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan bersama narasumber kami siang hari ini, Bapak Imanul Khan STPMSC, Kepala Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat yang sudah bersama kami. Selamat siang, assalamualaikum Pak.
4: Selamat siang.
3: Apa kabar?
4: Sehat
3: ya. Oke, kita ketemu lagi dan kali ini topiknya adalah mempersiapkan pangan yang sehat. Jadi dari dapur ke meja makan begitu Pak.
4: Betul,
3: tadi ya.
4: Banget, betul.
3: Dari pabriknya sampai kemudian bisa dikonsumsi. Pak, di awal ini agar kita sepemahaman ya. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan pangan yang aman itu seperti apa Pak? Apakah hampir ya definisinya seperti tadi di awal, narasi awal, atau ada yang perlu ditambahkan Pak? Silakan.
4: Terima kasih Mbak Natalia. Ya, terima kasih juga kepada semua pendengar Radio Republik Indonesia. Terkait pangan aman, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari mengkonsumsi makanan, dan makanan ini menjadi kebutuhan primer kita, yaitu kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, papan. Lantas, bagaimana pangan yang aman itu? Pangan yang aman adalah pangan yang kondisinya itu bebas dari beberapa cemaran, Mbak Natalia, ya, yaitu cemaran biologis, cemaran kimia, maupun juga cemaran benda asing yang dapat membahayakan kesehatan tubuh kita.
3: Okay.
4: Artinya, makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak boleh mengandung bakteri berbahaya, zat kimia beracun, atau benda-benda yang bisa merugikan atau merusak atau mencederai organ tubuh kita.
3: Oke, okay. Ya, jadi kalau definisinya seperti itu, kita harus tahu dulu nih Pak ya, kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan, dan mengapa ini kemudian harus menjadi kuncinya begitu ya Pak, menjadi penting Pak. Silakan.
4: Iya, benar Mbak Natalia ya. Jadi tadi kan kita sudah sampaikan, ternyata cemaran-cemaran itu harus kita hindari di dalam kita menyajikan

0: pakaian misalnya yeah. yang sengaja ditambahkan di dalam makanan, atau juga bahaya pada rupa benda asing atau bahaya fisik. Itu misalnya ketika kita makan nasi dan ternyata nasinya ada batu, ada kerikil, ada kayu dan lain sebagainya. Nah, di sini penting Mbak Natalia bahwasanya kita memahami kunci-kuncinya terkait untuk keamanan pangan ini. Ada 5 kunci para pendengar semuanya terkait keamanan pangan. Jadi 5 kunci ini adalah mencakup, pertama kita menjaga kebersihan, ya jagalah kebersihan. Kemudian yang kedua, kita pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Yang ketiga, kita memasak dengan benar. Yang keempat, kita menjaga pangan pada suhu yang aman, suhu yang tepat. Dan yang kelima, kita menggunakan air serta bahan baku yang aman. Kelima kunci ini penting Mbak Natalia, karena makanan yang tidak aman bisa mengganggu kesehatan tubuh kita, bisa menyebabkan penyakit, bisa menghambat tumbuh kembang pada anak-anak kita, bisa juga menurunkan produktivitas kerja kita, gitu ya. Bahkan bisa merusak citra dan daya saing pangan Indonesia di mata dunia.
1: Nah, itu jadi, dampak luasnya.
0: Luasnya, betul. Jadi prinsip sederhananya, pertama kita pahami, kemudian kita lakukan, kemudian pengetahuan adalah pencegahan.
1: Jadi bagaimana kita mau mencegah kalau kita belum paham begitu Pak ya. Kalau gitu kita mulai dari kunci yang pertama tadi Pak. Jagalah kebersihan. Nah, yang perlu diperhatikan masyarakat yang mungkin masih ada beberapa yang masih terlupakan Pak, silakan.
0: Terima kasih Mbak Natalia. Jadi terkait kunci yang pertama adalah kita senantiasa menjaga kebersihan ya. Jadi kebersihan ini menjadi tolak ukur pertama ya, benteng pertama kita menjaga keamanan pangan. Ya, karena dengan kebersihan ini kita mencegah produk pangan itu terkontaminasi oleh bahaya-bahaya yang tadi ya. Baik itu bahaya biologis, kimia atau fisik atau benda asing ya. Sehingga ada beberapa langkah Mbak Natalia yang harus kita lakukan. Langkah-langkah ini langkah-langkah sederhana untuk menciptakan kunci pertama, yaitu menjaga kebersihan. Di antaranya adalah, yang pertama kita mencuci tangan kita pakai sabun sebelum dan sesudah mengolah makanan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan peralatan dapur yang bersih. Pisau dan telenan harus dicuci setelah penggunaan. Jadi semua peralatan-peralatan masak yang kita gunakan diusahakan kita cuci bersih. Baik sebelum maupun sesudahnya. Kemudian kita juga berusaha untuk menjaga dapur dari benda-benda asing atau hama, misalnya serangga dan lain sebagainya. Misalnya lalat ya, atau kecoa atau juga tikus, atau juga kita antisipasi dari binatang peliharaan kita. Ya, jangan sampai ketika kita masak binatang peliharaan lalu lalang di samping kita ya, itu juga sebagai sumber kontaminasi juga. Kemudian kita senantiasa menggunakan air yang bersih Mbak Natalia, baik untuk mencuci maupun sebagai bahan baku kita di dalam mengolah makanan.
1: Jadi itu baru yang pertama ya Pak ya. Benar. Karena tadi ada 5 kunci. Sekarang yang kedua. Yang kedua tadi kalau saya tidak salah ingat ya, pisahkan pangan mentah dengan pangan yang matang gitu Pak. Kenapa ini jadi penting Mbak Iram?
0: Iya, alasannya karena bahan mentah ini masih banyak mengandung kuman, rentan ya, rentan mengandung kuman Mbak Natalia. Sehingga kalau itu dicampur di dalam satu tempat atau terjadi kontaminasi di, dengan produk-produk yang mateng, ya kita khawatirkan ya produk yang bahan mentah yang masih rentan akan kuman dan lain sebagainya ini. Kumannya akan mengkontaminasi produk matangnya. Ya, sehingga menyebabkan produk matang ini ada kuman-kuman yang itu akan bisa cepat merusak makanan kita. Atau kuman-kuman berbahaya yang itu ketika kita konsumsi akan mengganggu kesehatan kita. Sehingga ada beberapa cara Mbak Natalia untuk mencegahnya.

0: ya. Di antaranya adalah kita menggunakan telenan yang berbeda atau wadah yang berbeda.
1: Oh, itu penting juga ya, Pak ya.
0: Benar, untuk produk mentah dengan produk jadinya ya. Atau misal di sini kita menggunakan daging nih misalnya ya, daging. Nah, jadi telenannya untuk produk
1: daging mentah
0: dengan
1: setelah direbus misalnya ya, Pak ya.
0: Dengan berbeda. Produk jadi harus berbeda ya. Kemudian juga misal sayur misalnya, antara sayur yang mentah dengan sayur yang matang misalnya, wadahnya juga harus kita bedakan gitu ya. Kemudian terkait tempat penyimpanan ya, jadi kita juga simpan daging mentah di wadah tertutup ya, letakkan di rak bawah kulkas misalnya. Jadi kita berusaha untuk menyimpan daging mentah ini di tempat yang tertutup supaya tidak ada kontaminasi lewat udara. Jadi kuman ini kan bisa juga berpindah karena hembusan ya, hembusan udara, atau karena misalnya kita misal menaruh di dekat produk mentah ini, di dekat dengan produk yang matang dan lain sebagainya. Jadi ini dia bisa lewat udara, lewat sentuhan tangan kita juga bisa ya, dengan adanya tertutup ini bisa lebih terlindungi. Kemudian selanjutnya Mbak Natalia, kita jangan gunakan pisau bekas untuk memotong ayam mentah langsung untuk memotong buah. Jadi ketika kita memotong daging-dagingan, kita segera bersihkan dulu ya, baru habis itu kita memotong buah-buahan.
1: Kalau dilap aja nggak cukup ya, Pak ya?
0: Dilap aja nggak cukup, ya harus cuci bersih seperti itu.
1: Jadi kalau kita pisahkan itu artinya memutus jalan masuk kuman begitu ya, karena ke makanan yang sudah siap santap, jangan sampai sudah siap nih santap dirusak nanti sama kuman-kuman yang ada di media tadi ya, contohnya pisau tadi ya, untuk memotong itu harus perlu juga, walaupun hal sepele tapi ini bisa berdampak besar kalau kita menyepelekannya begitu, Pak ya. Nah, ada kunci ketiga lagi, Pak, katanya tadi masaklah dengan benar. Benar ini yang dimaksud seperti apa, Pak? Apakah harus benar-benar matang atau gimana nih, Pak?
0: Iya, benar, Mbak. Mbak Natalia, bahasanya yang dimaksud masaklah dengan benar ini adalah masaklah sampai matang sempurna.
1: Ya.
0: Karena produk yang matang itu identik di situ ada proses pengolahan pangan yang sempurna ya, sehingga ketika ada kuman, ada bakteri dan lain-lain itu dia bisa mati, ya, mati bisa terbunuh karena proses pemanasan misalnya. Ya, di antara tanda-tanda masak sempurna itu yaitu misalnya ketika kita mengolah daging ayam, ya harapannya daging ayam ini tekstur bentuk warnanya gitu ya, itu putih merata ya, warna putih merata ya, tidak ada bagian merah muda yang ada di daging itu ya. Kalau misal kita buka masih ada merah gitu ya, merah muda, merah darah misalnya, maka proses pengolahan itu belum sempurna, sehingga harus diolah lebih lanjut ya. Kemudian misalnya untuk ikan ya, ikan indikator bahasanya dia matang sempurna itu dagingnya lembut ya, kemudian dia mudah lepas dari tulangnya ya, duri-duri dan tulangnya itu dia mudah, teksturnya juga sudah lembut. Nah, itu indikasi bahasanya ikan matang. Kemudian kalau sup atau kuah diusahakan, kalau kita masak sup atau masak kuah diusahakan mendidihnya itu sudah merata ya. Jadi kalau masih mendidihnya itu masih di pinggir-pinggir, kita lanjutkan dulu sampai semua mendidih. Ya, gitu, ini indikasi bahasanya masak sempurna. Karena kalau belum merata, kita khawatirkan yang sudah proses pematangan itu baru di samping.
1: Ya, dengan yang di tengah-tengah itu belum,
0: tengah-tengah belum proses.
1: Ya.
0: Nah, di sini selanjutnya telur dan daging itu kita usahakan tidak setengah matang. Ya. Terutama untuk disajikan kepada anak-anak dan balita. Ya. Jadi telur itu yang bagus itu adalah telur yang matang sempurna. Karena dari sisi gizi pun daya cernanya akan kalau telur itu daya cernanya akan bisa menjadi 100%. Jadi kita mengkonsumsi dia akan tercerna sempurna. Begitu juga daging, kalau bisa daging yang matang sempurna ya. Karena itu dari sisi proteinnya juga sudah istilahnya denaturasi sama terdegradasi ya, denaturasi. Mm-hmm. Jadi ketika kita mengkonsumsi dalam posisi yang matang sempurna itu, dari sisi cerna tubuh kita terhadap protein juga maksimal, dan juga kalau ada bakteri, kuman dan lain sebagainya juga mati.
1: Oke, okay. Itu kan proses yang dari mentah ke masak nih Pak. Tapi kan beberapa keluarga di Indonesia biasanya tuh ada juga menghangatkan makanan karena mungkin tidak sempat memasak lagi, jadi masaknya itu biasa sekaligus dimasak dalam jumlah yang banyak. Nah kalau proses menghangatkan makanan ini gimana nih tipsnya untuk kunci yang ketiga ini?
0: Iya boleh ya. Untuk menghangatkan makanan ya kita juga harus sampai panas sempurna ya. Jangan sampai kita hangatkan sebentar dan ternyata proses penghangatan itu ya, proses pemanasan itu baru di sampingnya, di istilahnya di permukaannya.
1: Sama nih. Jadi, seperti memasak airnya tadi,
0: betul,
1: sup ya.
0: Iya, okay. Karena kalau kita pas proses penghangatan atau pemanasan itu hanya sekedar di permukaan, kita khawatir pertumbuhan bakteri itu masih pesat di dalam.
1: Okay.
0: Ya, sehingga ketika kita mengkonsumsi dalam posisi itu, jangan sampai itu mengganggu kesehatan tubuh kita.
1: Iya, tapi memang nanti ada juga pembahasan tidak semua makanan bisa aman kalau dihangatkan saja.
0: Betul,
1: begitu ya Pak.
0: Betul.
1: Ya, tapi kalau misalnya harus dihangatkan, itu tipsnya tadi harus panas merata, kalau bisa beruap begitu ya. Tidak hanya sekedar hangat saja begitu Pak.
0: Betul.
1: Tapi tidak perlu gosong juga ya.
0: Iya, iya betul Mbak. Iya, karena gosong itu juga indikasi makanan itu menjadi tidak sehat.
1: Ya. Ini ada satu ya, jadi, informasi lagi.
0: Kalau jangan sampai ketika kita mengolah makanan itu sampai gosong dan ternyata enggak masalah lah kita makan ya. Ternyata gosong itu tidak sehat, terlebih kalau itu produk olahan yang mengandung protein tinggi.
1: Ya. Okay.
0: Kalau produk olahan mengandung protein tinggi dan itu gosong dan tetap kita konsumsi, ini rentan adanya radikal bebas. Dan itu bisa dalam kurun waktu yang cukup panjang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, misal kanker dan lain sebagainya. Makanya kita harus bijak di dalam mengolah makanan.
1: Okay.
0: Misal kita Bapak Ibu para pendengar kan suka bakaran ya, misalnya ya ikan bakar, ayam bakar, atau juga apa itu produk-produk olahan daging yang kita bakar misalnya.
1: Yang terasa mungkin pilihannya lebih sehat, orang-orang bilang ya, daripada menggunakan minyak digoreng gitu.
0: Jadi
1: nah,
0: bakaran
1: apa yang
0: juga
1: perlu diperhatikan?
0: Bakaran juga kita harus bijak, tidak sering-sering mengkonsumsi itu tiap hari ya.
1: Okay.
0: Karena ya itu rentan adanya radikal bebas. Karena proses pembakaran itu kan ada gosong ya, gosong-gosong di permukaan dan lain sebagainya, ini juga rentan. Jadi kalau kita mengkonsumsinya, kita mengkonsumsi bijak ya, tidak terus-menerus setiap hari, mungkin ya sewaktu-waktu ya.
1: Dikasih
0: memang enak juga ya bakaran itu.
1: Lebih enak,
0: tapi enak
1: biasanya
0: sewaktu-waktu
1: ya,
0: karena peluang adanya radikal bebas itu juga besar ya. Sehingga ketika kita mengkonsumsi bakaran ya, produk-produk olahan bakar, maka kita biasanya imbangi dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Okay. Untuk sebagai antioksidannya.
1: Oh gitu. Oke, okay. Jadi seperti itu ya pendengar dan juga pemirsa RRI. Karena siang ini Pak kita mengudara tidak hanya melalui audio saja, tetapi kita juga live YouTube RRI Labuan Bajo. Jadi untuk Anda yang mendengarkan kami saat ini baik melalui FM 91,7 atau melalui audio streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, silahkan boleh berinteraksi langsung. Kami sedang live di YouTube channel RRI Labuan Bajo, di medsosnya lokal POM juga ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Saat ini ya. Oke,
0: okay.
1: Jadi silakan dikirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Kami akan kembali lagi sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami di Labuan Bajo siang ini.
2: Anda

0: Songkol merupakan makanan tradisional dari daerah Manggarai dan Manggarai Barat. Makanan yang terbuat dari tepung singkong ini merupakan makanan lokal yang disajikan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Songkol mulai diperkenalkan kepada wisatawan mancanegara dan Nusantara seiring Manggarai Barat ditetapkan sebagai kawasan pariwisata super premium. Berikut penjelasan Kepala Desa Liangdara, Carolus Vitalis.
1: Songkol itu, bahan dasar makanan itu adalah tepung ubi atau gapliak yang sudah kering lalu ditumbuk, disaring atau diayak, ambil tepungnya. Lalu setelah itu sudah diayak, lalu dia dicampur sedikit air sampai pada dia adonannya merata, campur dengan gula merah, lalu itu dimasukkan dalam sebuah bambu, kemudian dikukus atau dimasak pakai perik tanah. Setelah itu ya diperkirakan setengah jam dia masak, setelah itu dia siap untuk dihidangkan. Artinya songkol ini menjadi ciri khas Manggarai atau Manggarai Barat, itu menjadi makanan lokal. Songkol bisa disajikan setiap hari.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita masih bersama di Labuan Bajo siang ini, pendengar. Saya Desi Natalia masih terus bersama Anda, masih juga bersama dengan Pak Imanul Han dari Lokapom ya, Kepala Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat. Kami masih membahas tentang kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan, begitu ya Pak Iman ya. Oke, tadi sudah ada beberapa kunci yang kita spill, kita kasih tahu ke pendengar dan pemirsa kita. Kunci pertama, kedua, ketiga gitu ya Pak ya.
4: Iya, betul.
3: Nah, ini kunci yang keempat. Nah, kunci keempat ini apa untuk menjaga pangan kita agar sehat, Pak Iman?
4: Ya, terima kasih Mbak Natalia. Mm-hmm. Ya, jadi untuk kunci yang keempat ini kita menjaga pangan pada suhu aman. Ya.
3: Oke. Okay.
4: Ya, jadi penjelasannya suhu ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan mikroorganisme, Mbak Natalia. Sehingga kita perlu menjaga makanan kita dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Misalnya, jangan biarkan makanan matang itu lebih dari 4 jam sebenarnya. 4 jam di suhu ruang ya. Jadi kalau kita menaruh produk makanan, olahan makanan itu di dapur kita biasanya gitu ya, setelah kita sarapan pagi gitu kan. Okay. Kurang lebih 4 jaman itu setelah 4 jam maka kita harus mengolahnya kembali misalnya. Mm-hmm. Jadi atau kita supaya produk itu bisa lebih awet, maka setelah kita konsumsi, maka kita bisa taruh di kulkas misalnya. Ini untuk memperpanjang ya usia makanan itu aman seperti itu. Kemudian kita menyimpan makanan itu dalam wadah yang tertutup ketika ada di kulkas atau di freezer. Jadi ketika kita masukkan ke freezer, jangan sampai terbuka karena di freezer itu kan banyak juga makanan-makanan yang lain seperti itu, khawatir ada kontaminasi ya, sehingga memang kita taruh ketika kita masukkan ke freezer, ke kulkas itu kita tutup terlebih dahulu ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah first in first out ya. Okay. First in first out itu penting ya. Jadi ketika kita membeli pangan lebih dulu, maka kalau bisa pangan yang lebih dulu dibeli itu kita olah ya, kita masak. Okay. Terlebih dahulu ya. Jadi pangan yang kita beli belakangan itu nanti setelahnya. Jadi first in first out, jadi yang pertama masuk atau yang pertama dibeli. Okay. Itu yang pertama untuk diproses atau diolah. Itu.
3: Jadi sebenarnya dalam merencanakan mau masak menu apa, jumlahnya berapa, itu juga mulai dari situ ya, sehingga bisa first in first out
4: first
3: itu.
4: Oke.
3: Okay. Ya, direncanakan yang matang, jangan sampai setelah udah belanja berubah nih, aduh saya mau menu yang lain, belanja lagi nih Pak.
4: Iya betul.
3: Okay.
4: Jadi misalnya juga Mbak Natalia, misal kita dapat beli daging banyak nih.
3: Okay.
4: Ya beli daging banyak ya misalnya, atau daging ayam atau daging sapi misalnya ya, maka alangkah baiknya kalau dalam jumlah banyak itu nanti sebelum kita masukkan ke freezer itu kita bagi dulu ya, dalam bentuk sekali masak sekali masak ya. Jadi kalau kita sajiannya masak secukupnya misalnya satu pak gitu ya, satu pak, satu kantong misalnya, maka kita bikin beberapa kantong Ya, jadi ketika kita mau masak, cukup ambil satu. Ya, kemudian masak lagi, ambil lagi satu di freezer atau di kulkas. Ya, ini untuk mencegah kontaminasi pada produk pangan juga. Ya, karena kalau produk pangan itu sudah, misalnya ya, kita sudah bagi-bagi gitu ya, dan ternyata misalnya dalam jumlah yang besar misalnya, kemudian kita taruh kulkas, kemudian kalau kita mau ngambil, kita ambil, kita towing ya, istilahnya kita lelehkan, kita proses, kita kembalikan lagi ke kulkas, itu pertumbuhan bakteri itu akan terjadi ya, sehingga alangkah baiknya, alangkah lebih sehatnya ketika kita menyajikan, kita mau memasukkan ke freezer atau kulkas, kalau produk daging atau olahan itu dalam jumlah besar, maka kita hitung proporsinya ya, misalnya kita kita bagi-bagi, kita kantongin ya, jadi ketika kita membutuhkan tinggal ambil sesuai kebutuhan saja. Ya. Kemudian jika ingin menyimpan sisa makanan ya, dinginkan dulu dalam wadah kecil lalu segera masukkan ke kulkas. Sehingga ini beberapa tips untuk mencegah makanan supaya dia tetap aman ya, tetap sehat ya, karena bagaimanapun produk olahan pangan ya, atau produk pangan ini kan dia akan mengalami penurunan kualitas bersamaan dengan waktu, Mbak Nadia. Ya, sehingga memang ketika kita proses penyimpanannya tepat gitu ya, proses menaruh pada suhu yang tepat, pada kondisi yang tepat, ini produk pangan ini bisa lebih tahan lama.
3: Oke, okay. Ya, jadi itu diingat baik-baik, kunci yang keempat. Nah, sekarang masih ada satu kunci lagi, kunci yang terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman, gitu. Apa saja poin-poin yang harus dipenuhi, yang diperhatikan, gitu ya, untuk definisi bahwa ini air dan bahan bakunya aman ini,
4: ya. Pak Iman. Terima kasih. Yang pertama adalah air, ya. Jadi air ini penting untuk pertama kita bisa mencuci tangan kita dengan air yang bersih gitu ya, karena penjamah makanan atau siapapun yang melakukan proses pengolahan makanan harapannya dia kondisinya bersih ya. Cara membersihkannya ya dengan air dan sabun gitu ya. Kemudian air juga menjadi bahan baku, bahan dasar dalam olahan pangan kita.
3: Hampir ya, semua pangan ya Pak.
4: Hampir
3: ya?
4: Semua pangan menggunakan air. Bahkan kalau kita mencuci sayur, mencuci daging dan proses toying dan lain sebagainya, toying pelelehan ya, pelelehan daging dan sebagainya itu biasa dengan air juga ya. Sehingga air ini harus air yang berkualitas baik ya, kualitas baik ya. Sehingga ciri-ciri air yang baik ini yang perlu kita perhatikan ya, di antaranya adalah jernih, warnanya jernih, kemudian
3: bening itu ya Pak,
4: kemudian tidak berbau ya, jadi kalau kita bau gini tidak berbau,
3: tidak ada aroma
4: apapun ya. Kalau kita rasakan juga rasa hambar ya, istilahnya ya, rasa air gitu ya, dan juga diusahakan dipastikan tidak tercemar, ini juga penting ya. Kemudian untuk minum atau mencuci buah sebaiknya kita perhatikan juga, kalau minum maka kita rebus ya sampai mendidih atau kalau sekarang kan sudah ada air minum silang ya, melalui pre-filter ya, reverse osmosis atau EO atau filter UV dan sebagainya ya. Kemudian untuk mencuci buah juga diusahakan pakai air yang mengalir ya, jadi kalau Bapak Ibu para pendengar semua mencuci buah diusahakan pakai kran atau air yang misal di gayung gitu ya, mengalir ya, jangan sampai air yang istilahnya di wadah terus kita cuci, itu khawatir nanti pasti ada istilahnya kalau ada kotoran atau apa kan pasti bisa lengket gitu ya, jadi kalau mengalir kan tidak hilang ya. Kemudian
3: selain air kan bahan baku juga
4: harus aman.
3: Oke, ciri-cirinya nih Pak.
4: Nah, untuk bahan baku di sini kita perlu memperhatikan ya, misalnya sayur ya, kita memilih sayur-sayuran yang segar ya. Dan diusahakan ya, kalau misalnya ada sayurannya sudah rusak dan sebagainya itu dibuang ya, disikat.
3: Mungkin kalau ke pasar, kalau ke pasar supaya kita beli buah atau sayur biasanya tawar menawar terus langsung dimasukkan, sebenarnya harus diperhatikan dulu ya, apakah ada busuk mungkin ya.
4: Betul,
3: mungkin yang tampak dari atas segar semua tapi di dalam atau di belakangnya itu harus diperhatikan ya, kan, ya,
4: setiap sayur yang kita beli ya, karena nanti karena kalau ada misalnya ada busukan di bagian atau sisi-sisinya ini rentan untuk mengalami kerusakan lebih lanjut cepat nanti ya, bakteri itu kan akan fokus. Mereka juga membutuhkan energi, bakteri itu kan kayak kita ya, sama-sama makhluk ya, jadi dia membutuhkan energi, mereka akan makan terus ya, sehingga menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada sayur-sayur kita ya, sehingga pentingnya memilih yang segar itu supaya awet ya, sayur kita awet gitu. Kemudian cara memilih ikan ya, juga pastikan ya ikannya itu dari sisi teksturnya baik gitu ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu lihat misalnya dari sisi tekstur kulit apa itu daging ikannya gitu ya, kalau kita pucat oh, dia kembali misalnya ya. Kemudian di situ juga tidak berbau menyimpang ya, jadi dia pastikan baunya segar gitu ya. Dan juga dipastikan juga insangnya warnanya merah ya, jadi kalau insangnya sudah pucat berarti ini dikasih sudah lama ikannya gitu. Kemudian juga matanya jernih. Dan juga dipastikan juga kalau ikan ya jangan sampai ada di situ direndam menggunakan bahan berbahaya formalin. Nah, indikasinya kalau ada rendaman formalin biasanya teksturnya itu lebih liat, ikannya lebih liat. Kemudian air rendamannya itu kalau misalnya kita mendekati air rendamannya, mata kita itu pedih. Nah, itu indikasi air rendaman formalin. Nah, kita perlu hati-hati.
3: Pak, ini kan untuk ikan segar gitu ya, Pak. Ya, ya kalau misalnya ikan kering misalnya gitu, Pak, itu gimana tipsnya, Pak? Apakah kalau misalnya biasanya proses pengawetan kan sudah melalui ada tambahan-tambahan gitu, Pak? Gimana kalau yang kering?
4: Ya, kalau ikan kering kita pastikan juga ya kondisi ikannya. Kalau kita misal mengolah sendiri menjadi ikan kering ya ada masalah, ya kita tahu sudah prosesnya. Tapi kalau kita membeli, maka kita pastikan juga ikan kering itu bersih, higienis gitu ya. Dan juga misalnya kalau kita ragu ini ada kandungan bahan berbahaya misalnya atau apa, bisa juga saya indikasinya yaitu misal kita coba dikasih ke binatangnya, ingat tuh misalnya tester ya, kok nggak mau ya, itu juga itu kita warning gitu ya, warning ya sama, tapi ini adalah sekedar identifikasi.
3: Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, kan tadi sayur
4: ikan,
3: sekarang daging.
4: Untuk daging ya, daging diusahakan daging yang tidak berlendir. Kalau karena lendir itu indikasi biasanya ada proses kerusakan lebih lanjut. Ya, kemudian warnanya juga cerah. Ya, jadi kalau kita memilih daging dipastikan itu baunya juga baunya segar. Ya, kalau baunya sudah busuk, jangan ya, karena bahaya dari sekian zat gizi gitu ya, ada protein, lemak, karbohidrat gitu ya. Nah, itu yang paling berbahaya. Kumannya atau mikrobiologisnya ya, dalam mikrobanya yang ada dalam itu adalah produk yang tinggi protein termasuk daging-dagingnya, sehingga bakteri yang ada di daging itu kalau mengalami kerusakan itu lebih toksik, lebih berbahaya, beracun ya, sehingga memang perlu hati-hati untuk memilih daging, pilih yang masih segar.
3: Ya, tapi kalau untuk yang produk-produk olahan, Pak, apa juga bisa ya, ada tipsnya gitu, Pak?
4: Untuk produk olahan, kami ada slogan, Mbak Natalia, yaitu slogan ceklik. Jadi kalau teman-teman, Bapak, Ibu, para pendengar semua ketika membeli produk olahan, ingat ceklik. Ya, pertama cek kemasannya, dipastikan kemasannya baik. Ya, kemasannya bagus, tidak sobek, tidak kemasan kacanya tidak pecah misalnya, atau sasetnya tidak diisolasi sama penjualnya, dipastikan semua kemasannya bagus, tercycle, misalnya kalau ada cycle-nya dia tercycle, kalau cycle-nya sudah rusak nggak usah dibeli, jadi dipastikan baik-baik. Kalau penyok atau kembung nggak usah dibeli juga, jadi ini cek kemasan. Kemudian yang kedua berlabel, ini untuk olahan terkemas ya, nah itu dipastikan ada labelnya, lebih untuk produk olahan yang lebih dari 7 hari. Labelnya, karena di label itu informasi lengkap kita. Kemudian berizin edar, dipastikan ada izin edarnya. Ya, karena izin edar itu indikasi bahwa produk itu sudah mengalami dilakukan pengawasan prima. Jadi di untuk mendapatkan izin edar itu kan ada pengawasan dari banyak, baik mutunya, keamanannya dan sebagainya, sehingga dipastikan produk itu berizin edar. Kemudian kedaruan juga ya, kita pastikan produk yang kita beli ya untuk olahan ke keluarga kita, untuk kita sajikan keluarga kita itu tidak kedaluarsa. Nah, caranya yaitu tinggal lihat di labelnya, lihat tanggal kedaluarsanya. Ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu bisa konsen di situ, karena kalau sudah kedaluarsa indikasi bahwa produk itu mengalami penurunan kualitas. Kedaluarsa itu indikasi produk itu gizi-gizinya itu rusak, ya, mengalami kerusakan, baik itu bisa kerusakan fisik, biologis maupun kimia ya di dalamnya, sehingga kita pastikan tidak kedaluarsa.
3: Yang paling gampang kita bisa lihat di kemasannya ya,
4: kemasannya
3: atau tidak itu ya itu. Oke, nah kalau kita sudah mencegahnya dari air dan bahan bakunya, kita sudah sediakan yang aman, gitu. Kita sudah mencegah cemaran sejak awal proses kita menyediakan pangan baik untuk keluarga kita atau untuk kita sendiri, gitu Pak. Oke, Pak, ini kan tentu perlu peran banyak pihak ya, tidak hanya misalnya yang mendengarkan ini saya sendiri, ibu-ibu, pasti ini perlu peran banyak orang, karena untuk menyediakan itu kan akan dimulai dari proses paling awal gitu lah, untuk membeli, menjual, kemudian dibeli, dibawa pulang ke rumah. Nah, peran-peran dari sekolah misalnya ya, untuk edukasi, kemudian pasar atau tersedianya bahan pangan tadi, kemudian komunitas, peran mereka bagaimana untuk mendukung 5 kunci keamanan pangan yang tadi sudah kita bahas. Nah, dan selama ini program apa saja yang sudah dilakukan oleh Lokakom Manggarai Barat untuk mendukung hal ini, Pak?
4: Terima kasih, Mbak Natalia. Ya. Jadi, yang Mbak Natalia sampaikan tadi, peran-perannya sangat penting. Ya. Jadi, sangat penting sekali karena sekolah, ya, di mana anak-anak di situ sebagai generasi penerus bangsa, ya, generasi penerus kita, kemudian pasar di situ tempat menjajakan makanan, komunitas, nah ini semua memiliki peran yang sangat penting di dalam mewujudkan keamanan pangan. Di mana sekolah berperan dalam menanamkan kebiasaan sejak dini, ya, anak-anak bisa dibiasakan untuk mencuci tangan sebelum makan, ya, kemudian membawa bekal yang sehat, ya, serta memilih jajanan yang aman. Kemudian juga memulai program sekolah yang membudayakan keamanan pangan, ya, diharapkan perilaku perilaku budaya-budaya yang sehat, ya, budaya-budaya keamanan pangan ini bisa melekat pada anak-anak dari usia dini sampai dia tumbuh menjadi dewasa. Kemudian untuk pasar, pasar ini pusat peredaran bahan pangan, ya, sehingga pedagang perlu di edukasi juga untuk senantiasa menjaga kebersihan lapaknya. Ini juga penting. Memisahkan antara pangan mentah dari pangan yang matang, ya, serta menjual produk yang segar dan aman. Kami ada program pasar pangan aman. Ini jadi program pasar pangan aman berbasis komunitas ini kita lakukan dalam rangka untuk mendorong para pedagang, pengelola pasar, maupun juga para pembeli agar bersama-sama menciptakan pasar yang lebih bersih, lebih sehat, dan juga lebih aman seperti itu. Kemudian terkait komunitas, ya, ini kami juga hadir di komunitas-komunitas desa. Jadi komunitas desa ini juga punya peran penting, ya, perannya sangat besar melalui kegiatan kami, yaitu program Desa Pangan Aman, ya, program Desa Pangan Aman. Program ini kita lakukan dengan cara melakukan kaderisasi, ya, kaderisasi kepada komunitas-komunitas yang ada di desa, ya. Kita bentuk kader keamanan pangan desa, ya. Di situ kita melakukan pelatihan pembimbingan tentang terkait keamanan pangan. Nah, di sini fungsinya, ya, dengan adanya kader-kader komunitas desa ini, mereka bisa membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sekitar, ya, kepada keluarga,

tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

saya Rizali Ambuaro atau Amli sebagai pelatih SSB Indonesia Muda Ende mengajak para penggila sepak bola di Kabupaten Ende. Jangan lupa saksikan jago-jago bola dan tim idola kalian pada ajang Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran RRI Ende dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli. Salam olahraga. Jangan lupa saksikan bersama teman-teman kalian di mana saja berada.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

saya, Presiden Klub Persebaya Lembata, dengan ini memberikan apresiasi kepada RRI ND atas komitmennya menyiarkan pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Langkah ini menjadi kemajuan luar biasa bagi dunia penyiaran, memastikan masyarakat di wilayah Flores dan sekitarnya tetap dapat menikmati euforia olahraga terbesar di dunia secara merata. RRI ND sangat membantu para pecinta sepak bola di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah 3D, tertinggal, terdepan, dan terluar yang mungkin memiliki keterbatasan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, musik dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda. Sebelum kami hadirkan nanti rangkaian lagu-lagu islami untuk Anda, sambil kita nantikan saatnya

Migas Indonesia mampu menyelesaikan dan juga menyesuaikan perkembangan industri di masa mendatang sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Purnomo menilai sistem regulasi energi Indonesia sejatinya sudah cukup baik karena memiliki struktur berlapis mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang hingga aturan teknis di tingkat kementerian dan juga lembaga. Ia menjelaskan regulasi strategis tersebut kemudian diterjemahkan ke level taktis melalui berbagai aturan pelaksana seperti peraturan menteri, peraturan SKK Migas, hingga peraturan BPH Migas. Selain regulasi, Purnomo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan juga kebutuhan investor agar industri migas tetap menarik bagi pelaku usaha. Menurutnya, investor migas pada dasarnya membutuhkan tingkat pengembalian investasi atau rate of return yang menarik karena bisnis eksplorasi memiliki resiko dan juga ketidakpastian yang tinggi. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami Florata Siang menemani Anda sampai kita berada pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Labuan Bajo, siang ini.
4: Dari kawasan Jalan Seraru Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat sore, selamat siang maksud kami, selamat siang apa kabar Anda siang hari ini pendengar. Saya Gung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang ini ya. Sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita akan selalu hadirkan program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga maupun melalui audio streaming kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar di siang hari ini. Pendengar, wadah bensin dekat kompor diduga picu kebakaran maut di Manggarai. Pendengar, sambaran api dari kompor ke wadah penampungan bensin eceran di dalam botol diduga kuat menjadi pemicu kebakaran hebat di Waibuka, Kelurahan Satartacik, Kabupaten Manggarai. Peristiwa tragis ini pendengar menyebabkan Melania Ganung, seorang penjual sayur yang tinggal di lapak semi permanen itu, meninggal dunia setelah terjebak di tengah kobaran api. Informasi tersebut pendengar disampaikan Ketua RT 002 Waibuka, Ricardus Ganis, kepada RRI di lokasi kejadian. Dugaan penyebab kebakaran diperkuat oleh keterangan tetangga lapak, Elizabeth Jedau, yang menuturkan botol-botol bensin eceran diletakkan terlalu dekat dengan kompor. Ricardus menjelaskan peristiwa kebakaran terjadi tidak lama setelah Melania pulang dari misa pagi di gereja paroki Kumba. Saat itu pendengar, Melania diduga menyalakan kompor untuk memanaskan sayur sebagai menu sarapan. Namun posisi kompor berada sangat dekat dengan jerigen serta botol-botol berisi bensin dan minyak tanah yang dijual sehari-hari di lapak tersebut, sehingga api dengan cepat menyambar bahan bakar yang mudah terbakar. Meski sempat berteriak meminta tolong, kobaran api yang dengan cepat membesar membuat Melania tidak sempat menyelamatkan diri. Sejumlah warga di lokasi juga berusaha memberikan pertolongan menggunakan alat seadanya. Namun derasnya api membuat upaya penyelamatan tidak dapat dilakukan. Melania akhirnya ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Isak tangis keluarga dengan warga pecah saat jenazah tiba menggunakan mobil ambulans setelah sebelumnya dibawa ke RSUD Benboy Ruteng untuk dibersihkan. Kepergian Melania meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. Almarhumah dikenal sebagai sosok pekerja keras dan sederhana. Perempuan asal Dalo, Kecamatan Ruteng itu selama ini berjuang menghidupi 5 orang anaknya dengan membuka lapak sayur sekaligus menjual bensin eceran. Amukan si jago merah pendengar juga melalap bengkel sepeda motor milik Felix yang berada tepat di depan lokasi kebakaran. Felix mengaku bengkel yang dirintisnya sejak 3 tahun terakhir kini rata dengan tanah dan terpaksa ditutup total setelah seluruh isi bengkel ludes terbakar. Kerugian material akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Sedikitnya 7 unit sepeda motor milik pelanggan hangus terbakar hingga hanya menyisakan kerangka. Selain itu pendengar, seluruh peralatan kerja, stok oli dan suku cadang di bengkel tersebut juga tidak dapat diselamatkan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar tanamu teruntuk umat Katolik, pendengar kami yang umat Katolik, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti doa Angelus bersama.

0: Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7 MHz.

@RRI SP Labuan Bajo. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar, khusus untuk saudara-saudari kami yang beragama Muslim, kami hadirkan ke ruang dengar Anda silang sholat Jumat untuk edisi hari ini. Pendengar, Jumat 22 Mei 2026, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND.

هيا على الهوى.

0: الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat rezeki, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Mudah-mudahan berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, makin kita tingkatkan iman dan amal agama. Dunia yang sangat kita rindukan ini, dunia yang sangat kita senang ini, kesenangan kita di dunia ini hanya 60 tahun, 70 tahun. Dunia akan kita tinggalkan dan akan kita tanggalkan bila maut sudah menjemput kita. Maka berhati-hatilah kita terhadap permainan-permainan dunia ini. Dunia ini indah, cantik, hijau. Tapi yang lebih mendadak lagi, bila maut menjemput kita, semua yang kita miliki, termasuk istri kita yang tercantik, akan kita tinggalkan dan tanggalkan. Apalagi pangkat, jabatan, dan harta. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga, para sahabat, serta semua pengikutnya yang setia mentaati semua perintah Allah dan rela mau meninggalkan semua larangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di bulan Zulhijjah, akhir tahun Hijriah. Umur kita makin berkurang terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya di bulan Zulhijjah. Juga kita makin dekat dengan kubur kita masing-masing. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pasti dan pasti dunia akan kita tinggalkan. Maka perlu ada persiapan-persiapan bekal menuju kubur dan hari akhirat kita masing-masing. Kubur tidak butuh pangkat. Kubur tidak butuh jabatan. Kubur tidak butuh uang. Kubur hanya butuh iman dan amal agama. Bila imannya mantap hanya kepada Allah, lalu beramal agama sesuai petunjuk-petunjuk nabinya, insya Allah kubur kita akan diperluas sejauh mata memandang. Aroma surga akan kita hirup dalam kubur kita masing-masing. Bila imannya gagal, amal agama Senin Kamis, maka siap-siap kita, kubur kita akan dipersempit. Aroma neraka atau aroma neraka akan kita hirup dan kita lihat. Pulang ke rumah nanti lihat Al-Quran, surah As-Sajdah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sudah melihat apa-apa yang ada dalam kubur kita masing-masing. Ya Allah, kami sudah mendengar dentuman-dentuman yang ada di kubur kita masing-masing. Farji'na, kembalikan kami ke permukaan bumi agar kami memperbaiki diri untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Sudah dalam kubur, Pak, minta kembali ke dunia. Diberi jatah umur 60-70 tahun lalu itu bikin apa saja. Maka mari kita memperbaiki diri kita. Sudah berapa tahun usia kita masing-masing ini? 100 tahun lalu kita belum ada. Hari ini kita ada berbagai umur kita. 100 tahun ke depan pasti dan pasti kita sudah tidak ada lagi. Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyutir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, sungguh ia taat kepada Allah. Rasul mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Bilal bin Rabah, seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, mengucapkan dua kalimat syahadat. Tatkala disiksa, berbagai siksa yang keluar dari mulutnya, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, keluar dari mulut Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, tatkala Nabi mengadakan Isra Mi'raj, bunyi terompanya sudah berada di surga. Mudah-mudahan kita semua ini bunyi terompa kita sudah berada di surga, kalau kita beriman mantap hanya kepada Allah. Beriman kepada Nabi, mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi mengajarkan kita salat 5 waktu berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Kalau semua kita yang menganggap Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah, mengamalkan ikut Nabi, maka insya Allah kita akan bersama Nabi. Mayuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 71. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh ia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberi pesan kepada kita, salat seperti kepala pada badan manusia. Di dalam kepala ini ada otak, dalam otak ada akal, dalam akal ada fikir. Dari apa aku diciptakan? Untuk apa aku diciptakan? Dan nanti akhirnya kemana akan aku pergi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, Al-Jama'atu Rahma wal furqatu azabun. Berjamaah di masjid Allah di mana kita berada, berjamaah di musallah di mana kita berada, adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan bila kita sendiri-sendiri di gunung, di dekong, di pantai, tanda kita akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh amat penting salat berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan, sebagai yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi lagi kepada kita, sisa umur yang masih ada pada kita, kita perbaiki diri kita masing-masing dari hari ke hari untuk menuju kubur dan hari akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, alangkah perbaiki diri kita masing-masing dari hari ke hari untuk menuju kubur dan hari akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, alangkah malunya kita mengaku diri sebagai hamba Allah, Nabi Muhammad sebagai panutan, tapi tidak berjamaah di masjid. Alangkah malunya kita. Hingga Nabi berpesan kepada kita pula, Al-haya'u syu'batu minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Malu kalau kita mengaku Allah tidak taat kepada Allah. Malu kita mengaku diri sebagai umat Nabi, lalu kita beramal tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Malu adalah sebagian dari iman. Kalau kita mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai pesuruh Allah, ikut contoh, maka dijamin, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengundang kita karena kasih sayangnya, ciptaannya yang termulia di antara makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, baik yang nampak maupun tidak nampak, Allah mengundang kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard a'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Allah sudah menyiapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi.

0: Madinah kami di Masjid. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita mengangkat hati, menundukkan kepala, berdoa kepada Bapa Ibu kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Makkatul Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah, agar mereka dalam perjalanan mereka selalu dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tuballighuna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbi wa baraka wa sallam. Allahumma jalil hujjaj wal hujjata min indi wa jamil hujjaj wal hujjata Indonesia hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan tabura. Ya alima ma fi sudur, ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ila nur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ila nur. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

السلام. الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: Thank you.

Oh.

Zes pas ke Belanda sejak Ruud Gullit, Van Basten dan Eka. Suka sekali. Sejak Eka ya. Sudah suka sekali. Punya Belanda. Saya suka Belanda sejak Ruud Gullit, Van Basten dan Eka. Jadi apalagi saya dapat dua sama ke Belanda. Posisi favorit saya midfielder. Midfielder itu mengatur irama permainan. Jadi kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, mengkoordinir semua. Dia satu. Saya suka jadi jantung. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI. Saya harus ucap terima kasih dulu karena RRI pasti juga mengusahakan. Dan itu juga tidak mudah. Selamat mengikuti Pesta Bola Dunia 2026.

belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot.

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,5.

Labuan Bajo. Sembilan 87. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik, Bapak. Sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya, Pak, ya. Sebenarnya, apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan, Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitayah untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal, ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke. Okay.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Oke, Bapak Sius, berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya,
2: ya,
3: nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke. Okay.
3: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo, itu ya Pak ya.
3: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
2: Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat, ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang, ya Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Oke. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke. Oke, luar biasa.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke. Seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur adat dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay.
5: Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, Pak, terima kasih.
5: Bahasa Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Oh begitu
5: manuk
4: ya Pak ya.
5: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh gitu ya Pak ya. Oke baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat.
4: Sair ya, atau begitu ya, Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah ya?
5: Yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak? Atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada bestar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya destarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Siu, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, kan, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta. Restu dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya, melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus, nah, ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan.
2: Oke.
3: Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya.
2: Oke.
3: Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan. Ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Okay. Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak.
2: Okay.
3: Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya oke, anak muda itu suka. Kemudian busana ya oke, mungkin melukis ya oke. Yang saya khawatir, satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Oke.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya.
2: Mm-hmm.
3: Bule yang datang ke Manggarai.
2: Manggarai,
3: dia punya niat, untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, mm-hmm. tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali.
2: Mm-hmm.
3: Nah. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar mm-hmm. ataupun topi yang berbentuk destar okay. yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika dua di antara dua persoalan ini dia tidak mau, mm-hmm. maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogunaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai.
2: Mm-hmm.
3: Mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mm-hmm. mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, okay. sehingga nanti mm-hmm. tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga okay. boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay.
3: Ya. Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, menarik sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya, Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, sedang Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 22 Mei 2026 dengan Sari Berita. Forum Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten ND mengingatkan masyarakat di wilayah Dagapande agar rutin membayar rekening air setiap bulan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait pelestarian benda cagar budaya. Bersama saya Lili Karaket, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Forum Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten ND mengingatkan masyarakat di wilayah Nangapanda agar rutin membayar rekening air setiap bulan. Himbauan itu disampaikan saat sosialisasi layanan Perumda di Aula Kantor Camat Nangapanda pada Selasa 19 Mei 2026. Rovinus Wula melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua Forum Pelanggan Petrus Jata mengatakan pelanggan yang menggunakan air minum tidak membayar rekening telah mengabaikan kewajiban sebagai pengguna layanan. Menurut Petrus, air yang digunakan pelanggan bukan lagi sekadar air biasa karena telah melalui proses pengolahan dan distribusi sebelum sampai ke rumah tangga. Karena itu setiap pelanggan memiliki tanggung jawab untuk membayar biaya layanan yang telah diterima. Dalam penjelasannya, Petrus mengibaratkan pelanggan yang menyuguhkan kopi atau teh kepada tamu di rumah, sementara rekening air belum dibayar dalam waktu lama. Ia menilai kondisi itu sama saja dengan penggunaan air yang belum diselesaikan kewajibannya.
2: Dengan ingat hemat, setelah itu wajib membayar. Ketika kita orang Nangapanda secara tulus memenuhi 800 juta itu yang tertunggak, maka jawablah pelanggan setia terhadap hutan dakwaan orang dan Nangapanda.
1: Petrus mengajak masyarakat untuk membayar rekening air secara rutin agar penggunaan air terasa lebih tenang dan tidak menjadi beban moral. Ia menegaskan pembayaran pelanggan juga menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras para petugas yang mendistribusikan air hingga ke rumah warga. Menurut dia, proses menghadirkan air bersih membutuhkan tenaga, peralatan, dan biaya operasional yang besar. Karena itu, pelanggan diminta tidak menunda pembayaran karena di balik layanan tersebut ada keringat kerja yang harus dihargai. Sementara itu, anggota forum pelanggan lainnya Nissan Bangge menjelaskan bahwa air pada dasarnya merupakan sumber daya sosial yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Namun ketika air telah melalui proses pengolahan hingga tersalur ke rumah pelanggan, maka air tersebut memiliki nilai ekonomis.
3: Dari kapasitasnya 600 meter kubik, mestinya itu semuanya mendapatkan air, logikanya. Tetapi di dalam perjalanan itu biasanya air mengalami kehilangan sehingga debit yang dari kira itu 600 jadi sampai 600. Yang akan kurang, turun sekitar 20-30%. Itu biasanya terjadi begitu. Karena itu makanya proses pembalisasi ini yang harusnya diatur kembali, Pak. Supaya untuk menghemat proses pembiayaannya. Tapi nanti sudah bicara secara internal nanti, bagaimana supaya masyarakat. Karena di sini ada yang wilayahnya cuma 8 kakak. Kalau misalkan itu dibuka, kasihan juga pompalisasi ini. Kemudian ada cuma 26. Kalau hanya lain 26 di jalan tersendiri atau di pompa, kasihan juga perundangnya ini. Karena saya mungkin pada kesempatan ini nanti bagaimana pola pengaturannya itu. Supaya dia mendapatkan efektivitas dan efisiensi
1: operasi. Nissan mengatakan ketika air diolah menggunakan peralatan, jaringan perpipaan, dan tenaga manusia hingga masuk ke rumah warga, maka pelanggan wajib membayar layanan tersebut. Ia meminta masyarakat tidak lagi beralasan bahwa air merupakan benda sosial untuk menghindari kewajiban membayar rekening. Menurutnya, setiap pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kelimutu harus memahami bahwa penggunaan layanan air bersih juga disertai tanggung jawab pembayaran secara rutin. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa Te.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait pelestarian benda cagar budaya. Langkah ini dilakukan karena Flores Timur dinilai memiliki potensi besar temuan benda bersejarah peninggalan Portugis, Belanda, hingga Jepang. Pemerintah juga menyiapkan 12 juru pelihara cagar budaya untuk menjaga situs bersejarah di daerah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
5: Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelestarian benda cagar budaya. Upaya tersebut dilakukan menyusul potensi temuan benda bersejarah yang cukup besar di sejumlah wilayah Flores Timur. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Heronimus Lamauran, mengatakan masyarakat perlu memahami kewajiban pelaporan setiap temuan benda yang diduga memiliki nilai sejarah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa setiap temuan benda yang diduga cagar budaya wajib melaporkan melaporkan kepada pemerintah melalui instansi yang menangani urusan kebudayaan paling lambat 30 hari setelah ditemukan. Menurut Heronimus, edukasi akan terus dilakukan terutama di wilayah Konga dan desa-desa lainnya yang memiliki potensi sejarah. Hal ini karena Flores Timur pernah menjadi wilayah yang dipengaruhi oleh Portugis, Belanda hingga Jepang pada masa lampau.
6: Kita perlu edukasi karena memang ada undang-undangnya, ada undang-undang nomor 11 tahun 2010 itu tentang cagar budaya, menyebutkan bahwa penemu wajib melapor ke pemerintah dalam hal ini instansi yang menangani urusan kebudayaan paling lama 30 hari setelah ditemukan. Nah, itu akan kita lakukan edukasi terutama di sekitaran Konga lah, mungkin di desa-desa yang lain, karena memang Flores Timur ini secara sejarah ya dari Portugis, Belanda, Jepang kan.
5: Selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Flores Timur juga telah menetapkan 12 juru pelihara cagar budaya melalui surat keputusan bupati dan dibiayai melalui APBD daerah. Mereka bertugas untuk menjaga dan memelihara cagar budaya agar tetap utuh, memastikan bentuk dan juga lokasi situs tidak berubah maupun dipindahkan, serta mampu membersihkan kawasan cagar budaya secara rutin. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dan peran juru pelihara dapat membantu untuk menjaga warisan sejarah di Flores Timur agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak berkelanjutan. Suimam melaporkan.
7: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata, Maria Anastasia Barabaje, menegaskan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 menjadi dasar penyelenggaraan program perlindungan serta pemenuhan hak anak berkelanjutan. Dijelaskan, perda tersebut bertujuan menjamin perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Menurutnya, seluruh upaya perlindungan anak harus dilaksanakan terencana agar memberi dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi masa depan. Yang melanjutkan, kehadiran Perda menunjukkan komitmen pemerintah daerah memperkuat perlindungan anak di Kabupaten Lembata secara serius.
8: Dengan ditetapkan Perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, tujuan besar yang kita ingin capai itu pertama, menjamin upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Kedua, Perda ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KLA itu sendiri. Ketiga, Perda ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata kontribusi terhadap terwujudnya Indonesia Layak Anak. Kemudian, tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat, media usaha, media massa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini.
7: Ditambahkan, Perda Kabupaten Layak Anak juga diharapkan memperkuat kontribusi Kabupaten Lembata mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak pada masa mendatang. Pemerintah daerah optimis pelaksanaan regulasi tersebut mampu meningkatkan kualitas perlindungan anak sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga masyarakat setempat.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata. Kita beralih ke berita lainnya. Kegiatan TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Kecamatan Wawaria, Kabupaten Ende resmi ditutup. Nikolaus Mangkumeli, reporter RRI Ende melaporkan.
4: Program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, resmi ditutup setelah pekerjaan utama membuka akses jalan yang menghubungkan Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo, serta beberapa pekerjaan tambahan lainnya telah selesai dilaksanakan. Infrastruktur yang telah dikerjakan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Upacara penutupan TMMD digelar di halaman SMP Negeri Tunggali, Desa Fatatu Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan dipimpin Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel Infanteri Albertus Yostina David Alam, dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Kasrem 161 Wirasakti menegaskan fasilitas yang dibangun melalui program TMMD harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang dirasakan warga. Ia juga menilai program TMMD menjadi sarana memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kerja bersama di lapangan. Karena itu, sinergi yang telah terbangun selama pelaksanaan program diharapkan tetap terpelihara setelah kegiatan selesai.
10: Di sini kami dari TNI khususnya mempunyai beberapa harapan. Yang pertama, jelas kami mohon supaya apa yang sudah dibangun di sini tolong dijaga, dipelihara sehingga bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian juga harapan kedua kami sinergi, kemudian kerjasama persaudaraan yang sudah terjalin selama proses kegiatan TMMD ini, khususnya di mana anggota Satgas tidur, bergaul dengan masyarakat, bekerja dengan masyarakat, juga terus dipelihara, memperkuat sinergi antara TNI dengan masyarakat, dengan Pemda dan aparat lainnya di sini, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus bekerja ke depan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul di daerah. Demikian.
4: Sementara itu, PJ Sekda Ende Gabriel dalam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI melalui jajaran TNI Kodim 1602 Ende yang telah membantu membuka akses jalan bagi masyarakat di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo. Menurutnya, akses tersebut sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan. Gabriel berharap kolaborasi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Ende terus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai keterlibatan TNI melalui TMMD memberi dampak nyata bagi percepatan pembangunan wilayah yang selama ini masih terbatas akses infrastrukturnya.
11: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ende dan masyarakat Kabupaten Ende menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Panglima TNI yang telah membantu masyarakat di Kabupaten Ende, khususnya masyarakat Desa Elipo di Kecamatan Pemberian. Tentunya ini adalah dukungan terbesar kepada masyarakat kami yang selama ini terisolir antara desa dan kecamatan. Sehingga ini sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI Republik Indonesia untuk boleh terus kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk wilayah di Kabupaten Ende.
4: Program TMMD K128 juga dinilai berhasil memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Kehadiran TNI di desa-desa memberi semangat baru bagi warga untuk bersama-sama membangun lingkungan mereka. Dalam giat penutupan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan paket bantuan sosial kepada warga serta bingkisan kepada siswa. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik BPS. Ferry Soo melaporkan.
12: Kabupaten Ngada menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS bulan Mei hingga Agustus 2026. Dukungan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dehingbu menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat mulai dari sektor perdagangan, usaha mikro kecil menengah, jasa hingga industri rumah tangga. Menurutnya data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngada juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang dikumpulkan sehingga hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi real perekonomian daerah.
13: Mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi tahun 2026 pada Mei hingga Agustus 2026. Sensus ini penting untuk menghasilkan data akurat guna mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha, mari terima petugas sensus dan berikan data yang jujur serta lengkap demi kemajuan ekonomi Kabupaten Ngada.
12: Pemkab Ngada mendukung kelancaran pelaksanaan sensus melalui koordinasi lintas sektor termasuk melibatkan pemerintah kecamatan dan desa agar proses pendataan berjalan aman dan lancar. Dukungan tersebut mencakup penyediaan informasi, fasilitasi wilayah pendataan, hingga sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi bagi pembangunan daerah. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah Kabupaten Ngada berharap tersedianya basis data ekonomi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan data yang akurat, pemerintah optimistis program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UKM, serta investasi daerah dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngada. RRN Firiswau melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata terus mematangkan persiapan pelaksanaan Lembata Fishing Tournament 2026. Turnamen memancing berskala nasional dan internasional ini diharapkan menjadi magnet baru sektor pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Ricardus Kota melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Dinas Perikanan terus mempersiapkan pelaksanaan Lembata Fishing Tournament 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 24 Mei mendatang. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuhur, mengatakan persiapan kegiatan saat ini hampir mencapai 100%. Turnamen tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara seperti Australia, Thailand, dan Timor Leste. Hingga kini, sebanyak 16 tim telah terkonfirmasi mengikuti kegiatan tersebut dan diperkirakan bertambah menjadi 20 tim menjelang hari pelaksanaan.
15: Yang masing-masing tim itu 5 orang peserta untuk setiap tim. Puji Tuhan, dalam rangka yang demikian, pemerintah daerah dengan mitra kolaborasi optimis untuk menyelenggarakan kegiatan ini secara baik, nyaman untuk semuanya.
14: Menurut Yakobus, event ini menjadi langkah strategis untuk mempromosikan potensi wisata Bahari Lembata, sekaligus mendorong sektor ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha lokal. Selain perlombaan mancing, sejumlah peserta juga dijadwalkan mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Lembata. Pemerintah daerah pun menargetkan kegiatan ini menjadi agenda tahunan daerah. Lembata Fishing Tournament 2026 sendiri mengusung tema Strike Bersama untuk tingkatkan persaudaraan dari Lembata untuk Indonesia dan dunia. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat citra Lembata sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Nusa Tenggara Timur. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kembali dari kawasan Jalan Cernaru, mendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Hanya di FM 91,7 MHz mendengar bersama dengan saya Gung Sene dan juga rekan operator kita. Masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang dan juga Labuan Bajo sore untuk edisi hari ini. Pendengar, Jumat 22 Mei 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz pendengar, ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dangdut adalah kita. Benar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Masih bersama dengan saya Agung Sene ya. Kita akan menemani Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah tentunya, dengan berbagai rangkaian-rangkaian lagu-lagu dangdut tentunya yang menemani Anda di siang menjelang sore ya ini ya. Kita akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu dangdut. Ada siapa saja siang hari ini? Kita akan ada lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul lagu Sik Asik ya. Sik Asik dengan dirimu. Ini kayaknya saya terlalu hafal, terlalu sering bersama dengan Pro Dangdut mungkin ya. Selain itu juga ada dari Nella Karisma, pendengar, dengan judul lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Kalau bukan untukku siapa ini? Untuk siapa dong ya? Iya kan? Selain itu juga ada dari Cita Citata dengan judul lagu Goyang Dumang. Ada juga dari Dara Ayu dengan judul lagu Ojo Dibandingke. Ini lagu yang kalau tidak salah sempat viral dulu. Tapi yang nyanyi bukan Dara Ayu ya, kalau tidak salah. Ini yang nyanyi dulu ada salah satu penyanyi, bukan penyanyi, dia tuh anak kecil gitu yang suka lagu dangdut mungkin ya, kalau tidak salah ingat. Saya lupa namanya siapa. Dan selain itu juga ada dari Happy Asmara dengan judul lagu Lost Doll ya. Apapun yang terjadi, cuaca bagaimanapun itu, situasi bagaimanapun itu, tetap Lost Doll aja pokoknya ya. Untuk Anda pendengar, jangan mumet-mumet. Kalau orang Jawa bilang jangan mumet-mumet, Lost Doll aja gitu. Dan ya selain itu juga ada juga dari Gea. Dari Gea Yubi dengan judul lagu Gaspol. Udah Gaspol Lost Doll. Pokoknya apapun yang terjadi Lost Doll. Kalau masih belum Lost Doll, Gaspol aja pokoknya ya. Apapun yang terjadi, situasi apapun itu, yang dirasakan seperti apa hari ini, Lost Doll aja gitu ya. Dan ya selain itu juga kita ada lagu dari Iva Lola. Iva Lola dengan judul lagu Gak Mau Pulang Maunya Digoyang. Maunya digoyang, goyang apa dong, goyang dangdut gitu siang hari ini ya. Selain itu juga ada dari Denny Cakman ya. Ada juga dari Stasiun Balapan, dari banyak lagi ya, masih banyak lagi lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda tentunya untuk siang menjelang sore hari ini ya. Ini jam-jam rawan nih pendengar ini. Jam-jam rawan nih. Ini biasanya kalau di untuk Anda pendengar yang lagi bekerja begitu ya. Ini jam-jam yang setelah makan siang harusnya masih jam-jam tiduran, rebahan begitu ya. Tapi tetap semangat pokoknya, saya akan menemani Anda di Labuan Bajo di program Dangdut ini ya untuk hari ini begitu. Dan ya, selain lagu-lagu itu tadi juga Anda pendengar kalau ingin bergabung bersama dengan kami di sini, Anda bisa langsung nanti kirimkan ya. Kalau Anda punya rekomendasi lagu-lagu dangdut yang wajib sekali untuk kita dengarkan ya, Anda bisa kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Sekali lagi boleh ya, 081-238-231-987. Oke, boleh dicatat baik-baik dulu dan dipikirkan lagu apa yang akan direkomendasikan untuk kita siang hari ini, yang akan kita putarkan di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gitu ya. Selain itu juga pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi-informasi aktual lainnya untuk Anda ketahui begitu ya. Dan juga masih banyak lagi program-program yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya hanya di Pro 1 RRI Labuan Bajo di FM 91,7 MHz. Oh ya, siaran ini bisa dengarkan langsung saja di FM. Kalau untuk Anda yang di wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya ya, Anda bisa dengarkan siaran ini di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming di rri.co.id. Dan ada juga, kalau Anda ribet dengan klik di website begitu ya, Anda bisa langsung install aplikasi RRI Digital ya. Untuk Anda dimanapun itu, Anda mau mendengarkan suara-suara Labuan Bajo, Anda bisa langsung download, install di RRI Digital, hanya di App Store ataupun di Play Store HP Anda begitu. Oke, sambil menunggu requestan-requestan lagu ya, selain request-request lagu, kalau Anda ingin kirim-kirim salam boleh, mau sharing-sharing cerita-cerita juga boleh ya. Kita akan buka sampai nanti pokoknya sebelum pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi, sebelum pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke. Kalau sudah di 15 ya,
15 lebih 40 menit begitu kita sudah closing ya, kita sudah tutup, tidak boleh ada lagi requestan-requestan. Jadi sebelum kita menuju ke ya pukul seperti itu ya, boleh Anda langsung saja kirimkan requestan lagu apa saja. Kalau mau cerita boleh, kalau mau telepon juga boleh, kita terima. Oke okay? Oke okay, ini dia, kita akan putarkan beberapa lagu-lagu dangdut sambil menanti requestan-requestan mungkin ya yang dari Anda begitu ya. Dan untuk Anda pendengar yang lagi bekerja di lapangan, tetap semangat. Yang lagi mungkin lagi mengantri bensin ya, apapun itu, tetap semangat walaupun antrian panjang. Ya tapi mudah-mudahan tidak buat mager, tidak buat bad mood begitu ya. Tetap semangat karena bersyukur cuaca di Labuan Bajo untuk hari ini cukup cerah ya. Cukup cerah. Jadi untuk Anda yang sore bingung mau kemana ataupun sudah punya planning dari kemarin-kemarin ingin lihat sunset mungkin ya, boleh. Siapa tahu ini hari cerah dan sampai nanti di sunsetan bisa cerah terus. Oke, kita akan putarkan beberapa lagu-lagu dangdut untuk menemani siang menjelang sore hari Anda.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?
2: RRI SP Labuan Bajo,

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Berinformasi dari kawasan Jalan Sernaru ya, di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz dengar. Dan ya, ini tadi kita sudah hadirkan beberapa lagu-lagu dangdut. Kita sudah hadirkan ada Happy Asmara dengan judul lagu Lost Doll. Ada juga dari Vita Alvia dengan judul lagu Mobil dan Bensin, begitu ya. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda, tentunya untuk siang menjelang sore hari ini, begitu ya. Dan ya, tentunya senang sekali kita masih bernyapa-nyapa Anda, begitu mendengar ya, di program Pro Dangdut ya. Sekali lagi mendengar, untuk Anda yang ingin request lagu dan bergabung bersama dengan kami di sini ya, boleh. Selain request-request lagu, kalau Anda ingin telpon, ingin ngobrol, boleh. Laporkan cuaca ataupun situasi di tempat Anda begitu, boleh, boleh. Sangat-sangat boleh ya. Ataupun ingin cerita, boleh. Misalkan kalau punya cerita di balik lagu begitu ya, lagu dangdut begitu. Contohnya misalkan lagu dangdut tadi ada Mobil dan Bensin begitu. Apakah pernah tidak, Anda pernah punya pengalaman tidak ketika jalan sama pasangan terus bensinnya habis gitu? Ya mudah-mudahan tidak ada yang terjadi seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terjadi seperti itu. Dan kalaupun terjadi seperti itu, rasanya pasti akan menjadi momen-momen yang sangat-sangat tidak bisa dilupakan begitu ya. Dan ya benar, kita sudah ada masukan requestan dari siapa nih? Oke, ada dari Aleona di Sorong, Papua Barat Daya. Wah, ini selalu pendengar setia Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Oke, Aleona mau putar request lagu apa nih? Mau diputarkan lagu apa nih? Lagu dangdut apa nih? Oke, lagi mengetik. Oke, lagunya Didi Kempot ya. Langganan sekali nih lagunya Didi Kempot. Yang judulnya apa nih? Didi Kempot judulnya apa nih? Ada Stasiun Balapan, boleh. Ada Pamer Bojo Dangdut juga ada nih. Mau yang mana nih? Bebas nih, bebas, bebas. Pokoknya bebas ya. Didi Kempot yang judulnya Oke. Oke, Pamer Bojo Dangdut aja. Oke, let's go. Kita akan putarkan untuk Aleona di Sorong, Papua Barat ya. Lagu dari Didi Kempot ya, dengan judul lagu Pamer Bojo Dangdut. Ini dia untuk requestan dari Aleona, mudah-mudahan selalu sehat ya. Apapun yang terjadi, terima kasih sudah sempatkan mendengarkan di RRI Labuan Bajo dan juga sudah bersedia untuk request-request lagu ya. Dan untuk Anda pendengar yang lagi di sekeliling Labuan Bajo juga masih boleh. Kita masih buka requestan ataupun sharing-sharing sessionnya, boleh ya, di siang menjelang sore hari ini. Untuk edisi hari ini pendengar di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti, bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada, kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala satu Pradu FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui

0: konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. "Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang?" Kura-kura bertanya kembali, "Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab?" "Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah," jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, "Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang." Ikan pun bertanya lagi, "Tapi, apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam?" Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum, "Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri." Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
5: Prodangdut, dangdut adalah kita. Berdasarkan dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masih terus bersama dengan saya, Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo hari ini ya. Untuk program Prodangdut, dangdut adalah kita. Tidak terasa pendengar, waktu sudah pukul 15:59 ya. Ini tandanya berarti saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Prodangdut, dangdut adalah kita. Kita akan bertemu kembali di program Prodangdut untuk edisi berikutnya. Tetap bersama kami terus pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Siaran ini Anda bisa dapatkan, bisa dengarkan di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id. Untuk menutup perjumpaan kita pendengar di program Prodangdut, kami hadirkan lagu terakhir ya untuk Anda. Ini lagu dangdut dari Kenny Jakta featuring Ern dan Doci Sadega dengan judul lagu Kau Coba Rayu.
6: Sorry mas ya, bentar ya.
7: Kita putus aja.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Dengar, terima kasih masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Dengar, kami hadirkan informasi untuk Anda sore hari ini. Wisata Wairebo masih ditutup, jaga keselamatan wisatawan. Imbas longsor di jalur trekking pada 19 Mei lalu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, Alusius Jebarut, menegaskan penutupan akses ke Wairebo dilakukan demi keselamatan dan keamanan wisatawan serta masyarakat sekitar. Kepada RRI, Kadis Alusius mengungkapkan pemerintah daerah mendukung penuh keputusan tersebut sambil terus berupaya agar kondisi segera pulih sehingga akses wisata dapat dibuka kembali. Saat ini pendengar, dinas juga intens melakukan koordinasi lintas sektor bersama BPBD, Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan Satar Mese Barat, Pemerintah Desa, serta masyarakat setempat dalam penanganan material longsor di sepanjang jalur trekking. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan koordinasi juga dilakukan dengan pengelola destinasi dan masyarakat adat Wairebo agar proses perbaikan akses berjalan efektif serta tetap memprihatinkan aspek keselamatan di lapangan. Selain itu juga pendengar, Dinas Pariwisata terus menyampaikan perkembangan kondisi jalur secara berkala kepada para pelaku wisata. Untuk sementara pendengar, wisatawan belum diperbolehkan melakukan perjalanan menuju Wairebo karena kondisi jalur masih dinilai berbahaya untuk dilalui. Penutupan ini pendengar akan terus diberlakukan hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. Diketahui hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Manggarai dalam sepekan terakhir memicu terjadinya longsor di sejumlah titik jalur trekking menuju Wairebo. Akibatnya pendengar, akses utama wisata tersebut terputus maksud kami dan hingga kini belum dapat dilalui kembali. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Benar, kami hadirkan informasi selanjutnya. Labuan Bajo perkuat tata kelola melalui Satgas Wisata Bahari. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur membentuk satuan tugas atau Satgas Penguatan Sinergi Penyelenggaraan Wisata Bahari untuk memperkuat tata kelola pariwisata bahari di Labuan Bajo dan sekitarnya. Pembentukan Satgas tersebut pendengar disosialisasikan dalam rapat yang dipimpin Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi di ruang rapat Bupati yang dihadiri unsur Forkompimda, instansi vertikal, dan pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Satgas dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Barat nomor 115 KEP garing HK garing 2026 tanggal 16 Maret 2026 sebagai langkah memperkuat pengawasan dan penataan sektor wisata bahari. Bupati Edistasius Endi mengatakan pembentukan Satgas dilakukan untuk menjaga kualitas destinasi wisata dan mencegah penurunan daya tarik wisata akibat tata kelola yang kurang optimal. Dirinya juga menegaskan pariwisata harus dijaga secara berkelanjutan karena berada dengan sektor pertambangan yang memiliki batas eksploitasi. Satgas tersebut mendengar melibatkan sejumlah instansi di antaranya KSOP, Polairut, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Imigrasi yang akan bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing secara terkoordinasi. Adapun 8 aspek utama yang menjadi fokus pengawasan Satgas meliputi tata kelola kapal wisata, resort wisata bahari, budidaya,

daya perikanan di kawasan wisata, usaha perjalanan wisata, tur operator, pramu wisata, penyelenggara penyelaman, hingga kegiatan olahraga air. Selain itu pendengar, Satgas juga akan mengawasi keberadaan tur operator ilegal yang tidak memiliki kantor resmi di Labuan Bajo. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga akan memastikan operasional kapal wisata berjalan sesuai regulasi pemerintah, termasuk aturan kapal wisata dengan gross tonnage di bawah 175 yang hanya diperbolehkan sebagai transportasi wisata dan bukan akomodasi menginap. Dalam rapat tersebut, Bupati turut menyoroti penataan visual kawasan wisata, khususnya penempatan kapal wisata di kawasan waterfront dan depan hotel agar tetap tertata. Lebih lanjut, Edi Stasius menegaskan Labuan Bajo merupakan ikon pariwisata nasional yang harus dijaga bersama melalui koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Untuk edisi sore hari ini, pendengar, Agung Sene di sini masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini ya. Untuk edisi hari ini, pendengar, Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda info cek fakta untuk Anda ya. Edisi sore hari ini terkait tautan pendaftaran lowongan kerja JNT Express 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan JNT Express tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Thornback Hawks ID, diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi JNT Express Indonesia, @JNTExpressID, pada Agustus 2025, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan JNT Express. Perusahaan juga mengimbau agar masyarakat menerima informasi resmi dari akun sosial media resmi atau laman jet.co.id. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi komdigi.go.id. Demikian info cek fakta untuk Anda sore hari ini pendengar dari kawasan Jalan Seraru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mudah untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dan benar, kami masih akan terus menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih bersama dengan saya, Agung Sene, penyiar Anda, dan juga kita akan masih terus hadirkan program-program menarik dan musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk Anda ya. Di pukul nanti 17.35 ya, kami akan hadirkan untuk Anda info laporan cuaca dari BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya beberapa rangkaian lagu-lagu sambil menemani sore hari Anda.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Terima kasih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pendengar. Polres Manggarai Barat gelar razia judi online di kalangan personil. Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Manggarai Barat menggelar operasi penegakan dan penertiban disiplin secara mendadak di lapangan apel Mapolres Manggarai Barat. Kegiatan yang dimulai usai apel pagi sekitar pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah itu dipimpin langsung oleh PSKSI Propam Polres Manggarai Barat, Ibtu Nyoman Budiarta. Pemeriksaan dilakukan, pendengar, terhadap seluruh personil mulai dari kelengkapan administrasi, sikap tampang hingga pemeriksaan telepon genggam untuk mengantisipasi praktik judi online. Ibtu Nyoman Budiarta mengatakan operasi tersebut merupakan upaya pengawasan internal guna memastikan setiap personil tetap disiplin dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam pemeriksaan itu, personil Propam mengecek kelengkapan administrasi seperti kartu tanda anggota, KTP, NPWP, dan SIM. Selain itu juga, pendengar, pemeriksaan juga menyasar kerapian rambut, jenggot, serta kelengkapan penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan. Tak hanya itu, pemeriksaan acak terhadap telepon genggam anggota juga dilakukan sebagai tindak lanjut atensi pimpinan Polri terkait pemberantasan judi online di lingkungan internal kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, Propam tidak menemukan aplikasi ataupun aktivitas judi online pada telepon genggam personil. Seluruh atribut dan kelengkapan seragam dinas juga terpantau rapi dan lengkap. Meski demikian, pendengar, petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran ringan. Dua personil diketahui tidak membawa dokumen administrasi secara lengkap. Sementara dua personil lainnya mendapat teguran karena rambut dan jenggot dinilai kurang rapi. Sebagai bentuk pembinaan, personil yang melakukan pelanggaran diberikan tindakan disiplin fisik berupa push up sebanyak 30 kali di tempat. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda mendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita Daerah Korlinus 6 bersama dengan Pro 1 RRI ND, RRI Kupang, dan juga RRI Atambua.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta NTT Sore Perjaringan Sekorwil Nusantara 6.

0: Farlan. Untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny KSMB. Berita pertama, menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun luar Nusa Tenggara Timur.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK NTT, Dono Supari Sutami mencatat, pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor, dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai baik.
2: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT, kisaran 50.000-an tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu, istilah orang bilang tuh apa ya, gudang ternak. Jadi kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT ini.
1: Sementara itu penjualan kambing kurban di kota Kupang juga mulai berlangsung, meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai 1,5 hingga 4,5 juta rupiah per ekor. Menurut Umar, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya.
3: Kalau untuk kambing, untuk sementara kita punya barusan 50 sekian ekor, dari 1,5 sampai 4,5. Betul rasa kayak tahun ini agak berkurang sedikit, kakak. Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an.
1: Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan usia untuk kurban. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Dr. Andrus Joni Asadoma M.Hum ditemani Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu meninjau dapur SPPG Kepemenanu Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal.
4: Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andrus Joni Asadoma M.Hum ditemani Wakil Bupati Tito Kamilus Elu mengunjungi dapur SPPG di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tujuannya adalah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan efektif dan memberi dampak ekonomi ke petani serta peternak lokal. Mantan Kepala NTT itu melakukan kunjungan di SPPG Kelurahan Kepemenanu Selatan yang melayani 3.103 porsi MBG per hari untuk siswa SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Kota Kepemenanu. Selain itu, ia juga mengecek berapa banyak pekerja yang bekerja di dapur SPPG Kepemenanu dan diketahui jumlahnya mencapai 50 orang. Wagub pada kesempatan itu berbincang dengan Wakil Bupati Teo yang juga Ketua Satgas MPG Kamilus Elu dan Kepala SPPG Kepemenanu Selatan Maria Asunta Talan yang menyampaikan bahwa peninjauan dapur SPPG darinya adalah bentuk penguasaan program strategis nasional dan fokusnya adalah rantai pasok lokal baik itu sayuran, telur, ayam, dan buah-buahan.
5: Saya menempatkan diri untuk mampir di beberapa poin strategis nasional, di antaranya adalah MBG. Menyaksikan saya di MBG baik yang di Atam 2 maupun yang di Kepa, semuanya sudah tertata dengan baik, ya, sudah dimasak dengan standar-standar higienis, standar dari PGN, sehingga bisa memberikan yang baik pada siswa dan juga dampak-dampak itu kami seperti para petani peternak di sini buat hasil-hasilnya situ mana-mana bisa mendapatkan pekerjaan di situ dengan gaji sangat bagus ya, ini memberikan dampak yang sangat bagus bagi mengatasi kemiskinan, bagus bagi pertumbuhan ekonomi dan
4: Bupati Tidu dan juga Ketua Satgas MBG Kamilus Ilu menyampaikan apresiasinya terhadap SPPG Kelurahan Kevinano Selatan yang telah memakai bahan baku yang dihasilkan oleh petani lokal. Karena SPPG tersebut telah memakai daging ayam segar yang dihasilkan oleh pemuda dari Maul, di mana setiap hari kebutuhan ayam untuk dapur tersebut mencapai 210 kg. Selain itu, SPPG tersebut juga mengambil sayuran dari kelompok tani yang telah mereka bina dan menjadi mitra selama ini. Dari Tetro, Steph Kosat melaporkan.

0: selanjutnya. Kegiatan TNI menunggak membangun desa TMMD ke 128 di Kecamatan Wewari, Kabupaten Ende resmi ditutup.
1: Program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke 128 di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende resmi ditutup setelah pekerjaan utama membuka akses jalan yang menghubungkan Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo serta beberapa pekerjaan tambahan lainnya telah selesai dilaksanakan. Infrastruktur yang telah dikerjakan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Upacara penutupan TMMD digelar di halaman SMP Negeri Detunggali, Desa Fatatu Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan dipimpin Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel Infanteri Albertus Justina David Alam, dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Kasrem 161 Wirasakti menegaskan fasilitas yang dibangun melalui program TMMD harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang dirasakan warga. Ia juga menilai program TMMD menjadi sarana memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kerja bersama di lapangan. Karena itu, sinergi yang telah terbangun selama pelaksanaan program diharapkan tetap terpelihara setelah kegiatan selesai.
2: Di sini kami dari TNI khususnya mempunyai beberapa harapan. Yang pertama, jelas kami mohon supaya apa yang sudah dibangun di sini tolong dijaga, dipelihara, sehingga bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian juga harapan kedua kami, sinergi, kemudian kerjasama, persaudaraan yang sudah terjalin selama proses kegiatan TMMD ini, khususnya di mana anggota Satgas tidur, bergaul dengan masyarakat, bekerja dengan masyarakat, juga terus dipelihara, memperkuat sinergi antara TNI dengan masyarakat, dengan Pemda dan aparat lainnya di sini, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus bekerja ke depan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul di daerah. Demikian.
1: Sementara itu, PJ Sekda Ende Gabriel Dala menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI melalui jajaran TNI Kodim 1602 Ende yang telah membantu membuka akses jalan bagi masyarakat di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo. Menurutnya, akses tersebut sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan. Gabriel berharap kolaborasi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Ende terus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai keterlibatan TNI melalui TMMD memberi dampak nyata bagi percepatan pembangunan wilayah yang selama ini masih terbatas akses infrastrukturnya.
3: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ende dan masyarakat Kabupaten Ende menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Panglima TNI yang telah membantu masyarakat di Kabupaten Ende, khususnya masyarakat Desa Ailipo di Kecamatan Wewaria. Tentunya ini adalah dukungan terbesar kepada masyarakat kami yang selama ini terisolir antara desa dan kecamatan. Sehingga ini sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI Republik Indonesia untuk boleh terus kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk wilayah di Kabupaten Ende.
1: Program TMMD ke-128 juga dinilai berhasil memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Kehadiran TNI di desa-desa memberi semangat baru bagi warga untuk bersama-sama membangun lingkungan mereka. Dalam giat penutupan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan paket bantuan sosial kepada warga serta bingkisan kepada siswa. RRI Ende Nikolaus Makumele melaporkan.
0: Ketergantungan kedelai dari Surabaya masih dialami pengusaha tahu tempe alor akibat minimnya produksi petani lokal setiap tahunnya.
4: Para pengusaha tempe dan tahu di Kabupaten Alor hingga kini masih mengandalkan pasokan kedelai dari luar daerah, khususnya Surabaya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Pengusaha tempe tahu Beldang Immanuel Maaf mengatakan pasokan kedelai lokal belum mampu mencukupi kebutuhan industri kecil menengah. Ia menjelaskan hingga saat ini belum banyak petani di Alor yang tertarik menanam kedelai dalam jumlah besar.
5: Sampai saat ini kita masih datangkan dari luar.
2: Ya semua tahu tempe, semua pengusaha tahu tempe itu semua masih datangkan dari Surabaya. Yang menjadi tantangan sekarang kita, petani patet, petani-petani di daerah ini. Sampai sekarang belum ada yang mau terjun ke untuk menjadi petani kedelai. Memang ada sih, tapi tidak besar. Setiap tahun 1-2% mungkin untuk lokal ini. Untuk mereka bisa mampu supply ke kita di, khususnya di Kalabai, di Kabupaten Alor ini ya belum. Kebanyakan kita masih datangkan dari luar.
4: Selain itu, Immanuel menegaskan dalam memproduksi tahu dan tempe, dirinya tidak pernah menggunakan bahan pengawet tambahan.
2: Saya tidak mau pakai pengawet apapun dalam pekerjaan tahu tempe itu. Semua natural, apa yang diizinkan semacam ragi apa itu yang dari sudah ada di case-nya, Badan POM itu yang kita gunakan.
4: Ia berharap ke depan ada perhatian lebih bagi petani lokal untuk mengembangkan kedelai sehingga bisa memenuhi kebutuhan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Timor Leste.
5: Menegaskan posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan fokus grup diskusi FGD Cross Border Partnership yang menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran di wilayah perbatasan. Dalam kegiatan tersebut ditetapkan Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat KKN dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Timor Leste. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria menyampaikan apresiasi tinggi kepada UGM beserta seluruh mitra yang telah memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi utama pelaksanaan program pengabdian masyarakat, penelitian dan penguatan kolaborasi pembangunan kawasan perbatasan. Dengan kegiatan FGD tersebut menjadi langkah persiapan sebelum dilaksanakan KKN yang akan terlaksana secara kolaboratif dari para mahasiswa. Dikatakan nantinya terdapat 3 desa yang akan menjadi sasaran pelaksanaan KKN tersebut dan nantinya dalam pelaksanaan bagaimana diberikan pelatihan terkait membuat profiling desa yang lebih baik. Lanjutnya, Kabupaten Belu memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, budaya dan pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut menjadi dasar peluang besar untuk menjalin kerjasama lintas batas negara guna mempercepat kemajuan daerah.
6: Dari SGD dalam rangka kegiatan persiapan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat akan dilakukan secara kolaborasi antara Universitas Gadjah Mada dan Undana dan kemungkinan besar adalah Universitas Timor Leste yang akan melakukan pengabdian masyarakat di Kabupaten Belu. Nah, lokusnya ada 3 desa, ada di desa Tulakadi, Desa Sadi, dan satu lagi Desa Dua Laus. Kepada para pengabdian masyarakat, ini lebih kepada bagaimana untuk mengajarkan pemerintah desa, mengajarkan masyarakat, kalau pemerintah desa itu terkait dengan bagaimana membuat perencanaan yang baik, membuat menyusun perencanaan desa yang baik. Jadi ada rata desa itu bisa dibikin secara baik dan benar, dalam bentuk infografis yang lebih terukur, lebih rapi, lebih ini yang selama ini, kalau teman-teman di desa hanya pakai tulis tangan, hanya tulis di papan. Nah sekarang ini ada produk yang dihasilkan, ada buku-buku profiling desa yang cukup menarik, cukup disajikan pada masyarakat. Dari sisi masyarakatnya, mereka melakukan pembinaan dan segala hal terkait dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
5: Sementara dosen Universitas Gadjah Mada, Dr. Leonard mengakui UGM kembali merencanakan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN kolaboratif yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang dengan kembali melibatkan mitra dari Timor Leste agar sinergi lintas batas negara terus terjalin dan semakin kokoh. Ia menekankan kehadiran mahasiswa di wilayah perbatasan memiliki makna strategis dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan.
7: Tulakadi dan Silawang, kami akan dilanjutkan di Tulakadi lagi, Tulakadi Sari dan desa yang baru yaitu di Dua Laut. Kami sangat berterima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh ibu bapak dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa yang mendukung aktivitas kami. Jadi kami berharap apa yang kami sepakati dan kita sepakati pada pertemuan ini akan berlanjut dan direalisasi dalam acara KKN bulan.
5: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya, kemitraan dan sinergi lintas institusi serta lintas negara merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Belu yang maju, mandiri, dan sejahtera. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong lembaga adat desa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa inklusif berbasis budaya dan kearifan lokal.
8: Rapat koordinasi lembaga adat Kabupaten Kupang digelar di Aula Komitmen Kabupaten Kupang Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti 504 peserta tersebut menghadirkan para camat, kepala desa, ketua lembaga adat desa, serta sejumlah narasumber dari Kejaksaan Negeri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Lembaga adat harus menjadi jembatan antara pembangunan dan nilai budaya masyarakat.
9: Lembaga adat diharapkan mampu mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat desa. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Kupang juga terus mendorong terwujudnya desa inklusif, desa yang memberikan ruang, kesempatan, dan akses yang sama bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman lembaga adat dalam mendukung pemerintah desa.
9: Melalui makro ini, diharapkan lembaga adat desa semakin berdaya, berperan aktif dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial, melestarikan budaya, serta mendukung percepatan pembangunan, kemandirian dan kemajuan desa yang berkelanjutan.
8: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat terus diperkuat guna mendukung pembangunan desa inklusif menuju Kabupaten Kupang Emas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun luar Nusa Tenggara Timur. Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Dr. Randu Joni Asadoma M.Hum ditemani Wakil Bupati TTU Kamilus Elu meninjau dapur SPPG Kefamnano Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Saya Hindika Shnube mengucapkan terima kasih.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Kompas 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Selamat sore pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Ya, untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni Kiadwi.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Doni.
2: Selamat sore Pak.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini Doni?
2: Sore ini kabar puji Tuhan sehat.
0: Oke, baik, puji Tuhan. Doni, silakan untuk update informasi cuaca sore hari ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Sore, sobat pendengar setia dari dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Doni, perakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi perakiraan cuaca esok hari untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan bertahan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan hujan ringan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk suhu udaranya berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara antara 60-90%, dan anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,2 hingga 0,4 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan N. Kondisi tinggi gelombang diperkirakan 1,2 hingga mencapai ketinggian di 1,6 meter. Dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 24 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 1,1 meter. Dan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 26 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,2 hingga mencapai ketinggian di 1,8 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 26 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sape khusus bagian selatan. Untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka linknya di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Doni. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
2: Baik Pak, selamat sore. Selamat beraktivitas juga.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
2: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

0: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB. Saya Bawang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

0: @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1.

Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, tepat pukul 17.48, kami akan hadirkan azan maghrib untuk Anda untuk edisi sore hari ini, pendengar, untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya. Allah.

0: Pendengar kami, segenap Angkasawan Angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk saudara-saudara kami kaum muslimin dan juga muslimah. Mudah-mudahan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alkamah bin Waqas al-Laitsi, bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yuli Namul kembali hadir menemani Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Apa kabar Anda sore ini pendengar? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar ya. Dan walaupun mungkin sejak pagi cukup padat, semoga semangat Anda tetap terjaga. Dan pendengar, akhirnya kita sampai juga di penghujung pekan kerja begitu ya. Hari Jumat seperti ini memang selalu punya suasana yang berbeda. Lebih tenang, lebih santai, dan rasanya cocok untuk sedikit mengurangi penat ya, setelah menjalani rutinitas beberapa hari terakhir. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, masih bekerja, ataupun yang sedang menikmati waktu santai sore hari bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta, ya, terima kasih karena Anda masih memilih kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai tempat untuk menjadikan teman hiburan. Dan seperti biasa pendengar, saya Irin Amul akan terus menemani Anda hingga beberapa jam ke depan, hingga menjelang pukul 24 ya, dengan menghadirkan berbagai informasi menarik dan lagu-lagu pilihan yang akan siap menemani sore Anda agar terasa lebih hangat dan juga menyenangkan. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

pernah mengusik kami, tak pernah mengganggu kami, tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun, seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus mengudara untuk Anda hingga beberapa jam ke depan, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, dengan menghadirkan beragam program-program menarik di ruang dengar Anda, mulai dari musik dan juga informasi yang siap menemani aktivitas Anda malam ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru dan menarik yang telah kami rangkum khusus untuk menemani sore Anda hari ini. Mulai dari informasi ringan, kabar terkini, hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Maka dari itu, pendengar, tetap bersama kami di frekuensi 91,7 MHz.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Masih dari kawasan Salasenaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menghadirkan berbagai program musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Dan pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami

semi permanen itu meninggal dunia setelah terjebak di tengah kobaran api. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua RT 002 Webuka, Ricardus Ganis, kepada RRI di lokasi kejadian. Dugaan penyebab kebakaran diperkuat oleh keterangan tetangga lapak Elizabeth Jedau yang menuturkan botol-botol bensin eceran diletakkan terlalu dekat dengan kompor. Ricardus menjelaskan peristiwa kebakaran terjadi tidak lama setelah Melanie pulang dari misa pagi di gereja paroki Kumba. Dan saat itu, Melanie diduga menyalakan kompor untuk memanaskan sayur sebagai menu sarapan. Namun, posisi kompor berada sangat dekat dengan jerigen serta botol-botol berisi bensin dan minyak tanah yang dijual sehari-hari di lapak tersebut. Sehingga, api dengan cepat menyambar bahan bakar yang mudah terbakar. Meski sempat berteriak minta tolong, kobaran api yang dengan cepat membesar membuat Melanie tidak sempat menyelamatkan diri. Sejumlah warga di lokasi juga berusaha memberikan pertolongan menggunakan alat seadanya, namun derasnya api membuat upaya penyelamatan tidak dapat dilakukan. Mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar 30 menit setelah api membesar dan langsung berupaya memadamkan area bengkel agar api tidak merembet ke permukiman warga lainnya. Namun, besarnya kebaran api membuat seluruh isi bengkel tidak sempat terselamatkan. Aparat kepolisian juga telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Tragedi kebakaran ini di Webuka ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyimpan bahan bakar cair yang mudah terbakar, terutama di daerah yang berdekatan dengan sumber api, guna untuk mencegah kejadian berupa terulang kembali. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait Kemenag Manggarai Barat gelar Jumat Bersih dorong ASN peduli lingkungan. Dengar kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat menggelar kegiatan Jumat Bersih dan penanaman pohon pinang di area kantor pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Manggarai Barat bersama jajaran pejabat dan aparatur sipil negara sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus penerapan konsep ekoteologi. Kepala Kemenag Manggarai Barat Fransiskus Saverius Adi mengatakan program ini dapat menjadi contoh gerakan lingkungan yang berkelanjutan bagi instansi pemerintah maupun masyarakat luas. Dengan melibatkan seluruh pegawai secara aktif, Kemenag Manggarai Barat ingin membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan juga kearifan lokal. Kegiatan ini menjadi bagian dari program inovatif bertajuk Gejur Keta atau Gerakan Jumat Bersih Lingkungan Kantor dan Rumah Ibadah. Program tersebut merupakan salah satu inovasi pelayanan publik berbasis non-anggaran yang digagas oleh Kemenag Manggarai Barat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan membangun zona integritas di lingkungan kantor. Penanaman pohon pinang dipilih karena memiliki nilai ekologis sekaligus filosofi budaya yang kuat bagi masyarakat Manggarai. Dalam tradisi lokal, pinang menjadi simbol persaudaraan, kebersamaan, dan juga penghormatan terhadap adat istiadat. Karena itu, pendengar, penanaman pohon tersebut tidak hanya bertujuan memperindah lingkungan kantor, tetapi juga menjadi upaya melestarikan nilai budaya lokal. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Gak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM.

0: KSP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, mendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di Ruang Dengar Anda terkait guru agama Kristen SD Negeri Labuan Bajo 2 terima sertifikat pendidik. Pendengar, guru agama Kristen SD Negeri Labuan Bajo 2, Nova Yusna Butar, resmi menerima sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan negara atas profesionalisme guru. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, Franciscus Saverius Adi, di ruang kerjanya. Penyerahan sertifikat pendidik tersebut menjadi momentum yang sangat penting bagi Nova Yusna Butar setelah melalui proses panjang dalam memenuhi berbagai tahapan dan juga persyaratan profesi guru. Sertifikat pendidik merupakan bukti resmi kompetensi dan profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugas pendidikan sesuai standar nasional. Dalam kesempatan itu, Franciscus Saverius Adi menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang diraih oleh Nova. Ia menegaskan bahwa sertifikat pendidik tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga amanah untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi teladan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Sementara itu, penyelenggara Kristen Kemendak Manggarai Barat, Nance Ariani Senae, menjelaskan bahwa pencapaian tersebut diraih melalui perjuangan panjang, termasuk penyelesaian kendala administratif terkait NUPTK, hingga mengikuti seluruh tahapan pendidikan profesi guru. Menurutnya, penyerahan sertifikat ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi Nova yang telah mengabdi sebagai guru agama Kristen sejak tahun 2014. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101.1. Masih dengan program musik dan juga informasi, pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait wisata Wairebo masih ditutup. Jaga keselamatan wisata. Mendengar imbas longsor di jalur trekking pada 19 Mei lalu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, Alesius Jebarut, menegaskan penutupan akses ke Wairebo dilakukan demi keselamatan dan keamanan wisatawan serta masyarakat sekitar. Saat ini, Dinas juga intens melakukan koordinasi lintas sektor bersama BPBD, Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan Satar Mesir Barat, pemerintah desa, serta masyarakat setempat dalam penanganan material longsor di sepanjang jalur trekking. Untuk sementara waktu, wisatawan belum bisa diperbolehkan melakukan perjalanan menuju Wairebo karena kondisi jalur masih dinilai berbahaya untuk dilalui. Penutupan ini akan terus diperlakukan hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. Diketahui, hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Manggarai dalam sepekan terakhir memicu terjadinya longsor di sejumlah titik jalur trekking menuju Wairebo. Akibatnya, akses utama wisata tersebut terputus dan hingga kini belum dapat dilalui kembali. Oke, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nak, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait

Maria, anak penderita hidrosefalus di Manggarai Timur butuh biaya pengobatan. Mendengar masa kecil Maria asal kampung Nangarawa, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur seolah direnggut oleh penyakit hidrosefalus yang dideritanya sejak lahir. Di saat anak seusianya sedang aktif bermain dengan tawa dan keceriaan, Maria justru harus terbaring lemah berjuang melawan penumpukan cairan di bagian kepala. Hari demi hari menjadi ladang ujian bagi pasangan Petrus dan Cecilia. Mereka terus menyaksikan sang buah hati dengan kondisi kepala yang terus membesar, kontras dengan tubuh yang justru semakin kurus, kering, dan melemah. Bobot tubuhnya kini menyusut drastis, nyaris setara dengan bayi yang baru lahir. Penderitaan itu kian mengayati hati saat kejang misterius yang menyerang tubuh mungilnya. Hampir setiap hari, Maria harus menahan sakit akibat kejang hebat yang bisa berlangsung hingga 1 jam penuh. Di saat-saat mencekam seperti itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Petrus dan Cecilia selain memeluk erat buah hati mereka sambil melafalkan doa di tengah derai air mata. Kondisi ekonomi keluarga yang serba terbatas membuat keduanya kini hampir putus asa untuk melanjutkan pengobatan. Arsen, salah satu anggota keluarga, menceritakan bahwa perjuangan untuk menjemput kesembuhan Maria sebenarnya sudah berulang kali dilakukan. Beruntungnya, pemerintah daerah sempat mengulurkan tangan untuk membiayai pengobatan Maria hingga 3 kali ke Kupang, namun takdir baik belum berpihak. Kini di tengah keterbatasan ekonomi dan kepasrahan yang mendalam, keluarga kecil di pelosok Manggarai Timur ini hanya bisa berharap pada belas kasih sesama. Mereka mengetuk pintu hati pemerintah dan para dermawan dimanapun berada. Semua uluran tangan sekecil apapun adalah secerca cahaya bagi Maria untuk bisa mendapatkan operasi lanjutan dan merasakan kembali indahnya masa kecil yang sempat hilang. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti simaung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekadar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1.

1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang akan terus menemani Anda hingga beberapa jam ke depan dengan menghadirkan berbagai program-program menarik di ruang dengar Anda. Dan pendengar, di tengah aktivitas Anda malam hari ini, jangan lupa untuk menyempatkan diri makan malam ya, karena tubuh juga membutuhkan energi setelah seharian beraktivitas sejak tadi pagi. Apalagi untuk Anda yang masih bekerja, masih di perjalanan, ataupun yang masih sibuk dengan berbagai aktivitas malam ini ya, jangan sampai telat makan ya pendengar, karena menjaga kesehatan itu sangat penting. Dan salah satu bentuk sederhana mencintai diri sendiri adalah dengan menjaga pola makan dan waktu istirahat. Jadi sebelum terlalu larut malam, yuk sempatkan makan malam terlebih dahulu. Baik pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 malam, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan atau menyaksikan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol enak, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Rapat apa tadi, rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
4: Itu kan banyak senior-senior.
5: Presiden Joko Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Joko Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbay juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbay usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan tentunya jauh. Dan di samping itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: Rp16.000-17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
4: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa, yang nanggung nih. Ini yang apa, dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi, yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
4: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya
9: seperti apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya. Jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severina Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Biasanya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak sektor, dan CKG yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional untuk kesehatan.
15: Suprihatin, salah satu peserta, mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
20: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
3: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
19: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama tiga dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 dari sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
21: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Menumbuhkan pepohonan serta menciptakan flora dan fauna dan menjadikan bumi ini sebagai hunian yang layak bagi manusia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul pilihan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat kepada keluarganya, para sahabatnya, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sosok yang tidak hanya membawa risalah tauhid,

RI Inde yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah krisis lingkungan yang semakin nyata, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, hingga perubahan iklim yang mengakibatkan berbagai bencana,

akhlak dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

bisa disebabkan persoalan moral, spiritual dan keagamaan yang menuntut tanggung jawab manusia sebagai makhluk berakal. Dalam Islam, alam merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat bermanfaat dan vital, karena merupakan ciptaan yang harus dirawat, dihormati dan bukan semata menjadi objek eksploitasi. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, kita sebagai manusia diberi kedudukan sebagai khalifah atau pengelola bumi yang wajib menjaga dan memakmurkannya. Tanggung jawab ini menegaskan bahwa merawat dan melestarikan alam merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, akan tetapi juga mengancam kehidupan makhluk lain dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menguatkan nilai-nilai ekoteologi dalam setiap individu. Dalam Islam, nilai-nilai ekoteologi tercermin jelas melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran jelas melarang kita membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

إن رحمة الله قريب من المحسنين. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah juga memberikan teladan pelestarian lingkungan seperti anjuran menanam pohon meski hari kiamat hampir tiba, menjaga kebersihan air, dan larangan menebang pohon sembarangan bahkan di tengah peperangan. Semua itu menunjukkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari etika Islam yang luhur. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, "In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha." Jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Ahmad. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRIND yang dirahmati Allah SWT.

kelestarian bumi, mengubah cara pandang dari eksploitasi menjadi konservasi, serta menata kehidupan sosial dan ekonomi secara adil serta berkelanjutan.

sampah yang ramah lingkungan, dakwah tentang kesadaran ekologis dan sikap hemat energi serta air dalam kehidupan sehari-hari. Ekoteologi hadir sebagai pengingat bahwa bumi adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dilestarikan. Menyelamatkan lingkungan berarti menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk dan sekaligus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah adalah tugas utama kita di dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.

menyatu dengan kelestarian alam, sehingga keseimbangan ciptaan dapat terjaga untuk generasi masa kini dan juga yang akan datang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kuatnya ekoteologi dalam diri, maka kita tidak hanya taat dalam ibadah ritual, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sumber daya alam secara bijak, serta menolak segala bentuk kerusakan dan pemborosan yang merugikan kehidupan. Ketika nilai-nilai keimanan terwujud dalam sikap ekologis, maka bumi akan tetap terpelihara keseimbangannya. Keberlanjutan kehidupan dapat dijaga, serta rahmat Islam sebagai agama yang membawa kedamaian bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin akan benar-benar tercermin dalam perilaku kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kendaraan listrik adalah bentuk syukur. Menjaga sungai, hutan, dan laut adalah bukti bahwa kita tidak sekedar membaca ayat, akan tetapi menjaga ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Semoga penguatan ekoteologi menjadi jalan tercapainya keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin.

tempat ibadah yang suci dan asri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum.

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Galoriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja Krain Riung dan Enje Tayeb dari Bima Melayu bersama tokoh masyarakat setempat pada tahun 1916. Sejak itu, masjid tua yang awal mula diberi nama Babu Rahman sudah dipimpin Imam Enje Tayeb 1916 sampai 1940. Kemudian digantikan Mahmud Tanggulaba 1940 sampai 1974. Ismail Degot 1974 sampai 1992. Abidin Tayeb 1992 sampai 1997. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga empat tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai

0: Gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum. Aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum. Nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum. Lagi gak emot.
1: Oh, sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum. Takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum. Aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin. Jangan banyak alasan kok.

Pendengar setia RRIND, saya Ferdi Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Labuan Bajo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar, edisi Jumat 22 Mei 2026. Bagaimana Anda malam ini mendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tenang ya. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan mimbar agama bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara drama radio pendek di ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan mengangkat tema maksud kami pendengar, di program drama radio pendek ini kami akan memutarkan rekaman yang mengangkat tema Manis Tanpa Pemanis yang diproduksi oleh RRI Batam. Selamat mendengarkan.
2: Pagi di tengah kerumunan pasar tradisional, suara pedagang yang menawarkan dagangannya bersautan dengan para pembeli. Di depan toko sembako yang agak sepi, berkerumun kecil ibu-ibu dan bapak pemilik toko nampak asik berbincang-bincang.
3: Ningsih kemana sih? Kok beberapa hari ini lapaknya kosong ya?
4: Iya ya, padahal kue-kue tradisionalnya enak-enak loh.
5: Aduh, kalian berdua ini, penjual kue kan gak hanya Ningsih. Beli aja di ujung dekatnya penjual buah itu. Di sana tuh, di belakang sana tuh.
3: Ih, Pak Iwan, penjual kue emang banyak, Pak. Tapi soal kualitas, kue Ningsih gak ada tandingannya.
6: Pagi, Bu Ibu. Aduh. Kok sepertinya ada yang sebut-sebut nama saya ya? Ada apa sih?
5: Tuh, panjang umur kamu, Ning. Baru aja diomongin, langsung nongol aja orangnya.
3: Mbak Ningsih, kenapa sih beberapa hari ini gak jualan? Besok di rumah saya mau arisan keluarga loh. Saya rencana mau pesen kue loh, Mbak.
6: Gimana ya? Aduh, pusing saya, Bu. Mana harga bahan pokok tuh lo ya, lagi naik semua. Kayaknya saya gak jualan lagi deh, Bu.
4: Iya nih, saya tuh sengaja loh datang ke sini cuma mau pesan kue kamu loh, Ning. Tolonglah ya, buatin kami kue.
6: Aduh, bisa sih kayaknya ya. Tapi, aduh, gimana ya. Bisa sih ya, Bu. Tapi, aduh, bingung saya ngomongnya. Kayaknya gak bisa lagi loh, Bu. Harganya seperti biasa, naik 500 rupiah aja per bijinya. Kayaknya gitu ya, Bu ya.
5: Iya, ini mau gimana ya, emang harga pada naik semua. Saya sebagai penjual bahan pokok kadang juga bingung menjawab protes ibu-ibu. Pada minta murah, tapi kita dapatnya dari pasar yang utamanya tetap mahal. Ini kan tetap harus ikut harga pasar biar gak rugi nih, Bu.
4: Aduh, kok naiknya setengah dari harga biasa ya, Ning? Saya mau pesen 100 biji loh.
3: Atau gini aja, Ning. Kamu pakai pemanis buatan aja. Pembeli gak bakalan tahu kok. Dan kamu gak bakal rugi.
6: Waduh. Ya gak bisa kayak gitulah, Bu Sri. Saya kan jualannya jujur. Pelanggan saya itu loh, banyak juga karena saya pakai bahan kue yang aman, Bu. Tanpa pengawet ataupun pemanis buatan.
5: Benar kata Ningsih. Kualitas itu ibu-ibu nomor satu. Ya gak apa-apa mahal dikit naik 500, asal enak, gak ngandung bahan yang membahayakan tubuh, gak keracunan kalian semua.
4: Iya juga ya, saya aja sakit tenggorokan loh kalau makan makanan yang pakai pemanis buatan itu.
6: Tuh, betul Bu Ani. Jadi Bu Ibu gimana nih, pesan kuenya jadi gak? Jadilah ya.
3: Yowis lah, jadi dong. Saya pesen 150 biji ya, Ning. Kuenya campur-campur aja.
4: Kalau Nek saya pesen 100 biji ya, Ning.
6: Boleh, boleh.
5: Aduh, ini kalau kue sehat dan enak seperti senyum Ning sih yang selalu manis itu. Kenyangnya sampai malam. Aduh, meski tanpa pemanis buatan itu dia tetap manis. Tapi harus ada Ningsnya, kalau enggak ya biasa aja kuenya.
6: Aduh, ih, Pak Iwan nih bisa aja lah Pak Iwan ini. Saya kan jadi malu.
2: Kejujuran adalah modal untuk sesuatu yang berjangka panjang. Meski keuntungan yang menggiurkan datangnya mudah, itu akan berlalu dalam sekejap mata. Mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi minimal kita tidak merugikan mereka.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan terus menemani Anda dengan menghadirkan berbagai musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan atau mendengarkan rekaman yang mengangkat tema terkait manis tanpa pemanis. Semoga rekaman yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait manis tanpa pemanis bisa bermanfaat untuk Anda dan juga menambah wawasan Anda. Dan mendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Komunitas Bicara. Dan di program ini mendengar akan kami hadirkan atau mengangkat tema terkait peran penting. Maksud kami peran komunitas literasi dalam meningkatkan minat baca masyarakat Manggarai. Tetaplah bersama kami di program Komunitas Bicara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program Komunitas Bicara ya. Dan pendengar, selamat malam untuk kita semua ya. Kembali lagi saya Elina Mul, masih mengudara di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan selama satu jam ke depan kita akan membahas tema yang sangat menarik dan inspiratif, yaitu tentang peran komunitas literasi dalam meningkatkan minat baca masyarakat Manggarai. Mendengar, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin cepat, budaya membaca memang menjadi tantangan tersendiri terutama bagi generasi muda saat ini. Banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu scrolling media sosial dibandingkan membaca buku ataupun menambah wawasan dari bacaan yang bermanfaat. Namun, di balik itu semua, ada banyak komunitas literasi yang terus bergerak dan berusaha menjadi semangat membaca di tengah masyarakat. Komunitas literasi bukan hanya sekedar tempat membaca buku, tetapi juga menjadi ruang belajar, ruang berbagi ide, tempat bertukar pengalaman, hingga menjadi wadah untuk meningkatkan kreativitas dan wawasan masyarakat. Di Manggarai sendiri, pendengar, keberadaan komunitas literasi juga menjadi hal yang sangat positif bagi anak muda dan juga masyarakat. Karena lewat komunitas seperti ini, banyak orang yang mulai sadar bahwa membaca bukanlah hal yang membosankan, melainkan kebiasaan yang mampu membuka cara berpikir kita yang lebih luas. Dan pendengar, komunitas literasi biasanya menghadirkan berbagai kegiatan menarik, mulai dari diskusi buku, kelas menulis, kegiatan membaca bersama, edukasi untuk anak-anak, hingga kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat sekitar. Hal-hal sederhana seperti inilah yang perlahan membangun kembali budaya membaca di tengah masyarakat.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan.

dan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Twan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional. Anda

101.1. Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang akan terus mengudara untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, masih dengan program acara Komunitas Bicara ya. Dan di program ini kita sudah mengangkat tema terkait peran komunitas literasi dalam meningkatkan minat baca masyarakat Manggarai. Oke pendengar, mari kita lanjut pembahasan terkait tema ini ya. Dan pendengar, membaca memiliki banyak manfaat yang sangat penting dalam kehidupan. Melalui membaca, seseorang bisa mendapatkan ilmu baru, memahami banyak sudut pandang, melatih kemampuan berpikir, hingga meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara. Karena seseorang yang memiliki wawasan yang luas, biasanya lebih mudah beradaptasi dan berkembang dalam berbagai situasi. Dan pendengar, yang menariknya adalah saat ini komunitas literasi juga mulai berkembang mengikuti zaman. Tidak hanya melalui buku cetak, tetapi juga memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi. Ada yang membuat konten edukatif, membagikan rekomendasi buku melalui media sosial, hingga membuat ruang diskusi online agar anak mudah lebih tertarik untuk belajar. Dan ini membuktikan bahwa literasi bisa dikemas dengan cara yang lebih kreatif dan modern tanpa kehilangan nilai utamanya. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membangun minat baca sejak usia dini. Karena biasanya pendengar, membaca tidak bisa muncul secara instan, tetapi perlu dibangun perlahan melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dan disinilah komunitas literasi memiliki peran yang cukup penting untuk menjadi ruang yang mendukung kebiasaan belajar dan membaca. Dengar, anak muda juga memiliki peran besar dalam perkembangan literasi. Karena generasi muda saat ini hidup di era digital yang sangat cepat. Jika teknologi digunakan dengan baik, maka media sosial dan internet sebenarnya bisa menjadi sarana belajar yang sangat bermanfaat. Literasi bukan hanya soal membaca buku tebal, tetapi tentang bagaimana seseorang terus mau belajar, membuka wawasan dan memahami banyak hal dalam kehidupan. Karena orang yang terus belajar biasanya akan lebih siap menghadapi perkembangan zaman.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di program Komunitas Bicara Pendengar, mari kita lanjut membahas terkait tema peran komunitas literasi dalam meningkatkan minat baca masyarakat Manggarai. Dengar, keberadaan komunitas literasi di Manggarai tentu sangat patut diapresiasi karena mereka hadir bukan hanya untuk membaca tetapi juga membangun semangat belajar dan memberikan ruang positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Semoga kedepannya semakin banyak anak muda yang tertarik bergabung dalam kegiatan literasi, mulai membiasakan membaca dan tidak malu untuk terus belajar. Karena dari kebiasaan membaca akan lahir ide kreativitas dan perubahan besar untuk masa depan. Oke pendengar, selama satu jam ke depan kami juga akan menghadirkan berbagai lagu pilihan dan obrolan sambil santai yang tetap menemani dalam aktivitas Anda malam ini. Dan pendengar, semoga apa yang sudah kita bahas terkait tema peran komunitas literasi dalam meningkatkan minat baca masyarakat Manggarai dapat bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menambah wawasan Anda begitu ya. Oke pendengar, tetap bersama kami, namun jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu di Ruang Dengar Anda.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
11: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulina Mul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini dalam program acara Ruang Rindu. Dan pendengar, semoga malam Anda tetap hangat ya, walaupun mungkin ada seseorang yang sekarang hanya bisa dikenang tanpa bisa dimiliki kembali. Dan malam memang selalu punya cara tersendiri ya, pendengar, untuk membuat hati yang membuat hati menjadi lebih jujur begitu. Kadang di siang hari kita terlihat biasa saja, tetapi ketika malam datang dan lagu mulai diputar, perlahan tiba-tiba banyak kenangan yang ikut kembali hadir. Dan untuk Anda yang malam ini sedang merindukan seseorang, pendengar, tenang saja. Karena rindu memang tidak selalu harus dimiliki ya, harus memiliki begitu. Kadang cukup disimpan diam-diam sambil berharap orang itu selalu bahagia dimanapun dia berada. Dan pendengar, cinta juga memang lucu ya. Kadang seseorang bisa lupa membawa dompet, tetapi tidak bisa lupa dengan seseorang yang pernah membuat hatinya tenang. Dan ada juga yang malam ini pasti pura-pura mendengarkan lagu itu, padahal sebenarnya sedang mencari kenangan di setiap liriknya. Dan pendengar, kadang katanya cinta terbaik adalah seseorang yang hadir tanpa banyak janji, tetapi mampu membuat hati merasa tenang hanya lewat hal-hal sederhana. Dan pendengar, semoga ada seseorang yang diam-diam tersenyum saat mendengar nama Anda malam ini. Untuk Anda yang masih terjaga malam ini mendengar di program Ruang Rindu ini, kami sudah menyiapkan deretan lagu ya, mulai dari tahun 2010-an hingga tahun 2020-an pop Indonesia. Untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun mengirim pesan, kirim-kirim salam begitu ya, ingin curhat tipis-tipis, mungkin Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan benar, untuk mengawali perjumpaan kita malam ini, kami akan menghadirkan satu lagu yang mungkin sangat familiar di telinga Anda ya, yaitu lagu dari Sheila on 7 yang berjudul Dan. Selamat mendengarkan.

Oke, pendengar, barusan kita mendengarkan lagu dari Sheila on 7 ya, yang selalu punya lagu-lagu penuh kenangan untuk banyak orang. Lagu-lagu dari Sheila on 7 memang sering terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, pendengar. Tentang cinta, persahabatan, kehilangan, hingga cerita masa muda yang mungkin pernah kita rasakan. Dan itulah kenapa sampai sekarang lagu-lagu mereka masih tetap nyaman didengar dan selalu punya tempat di hati para pendengar semuanya.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak. Sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.
1: Satu.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nah kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang akan terus menemani Anda dalam program acara Ruang Rindu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, dan tadi kita sempat mendengar lagu Januari dari Gigi ya. Lagu yang sampai sekarang masih sering menjadi teman banyak orang saat malam dan kenangan datang bersamaan. Dan mendengar, ada beberapa lagu yang memang tidak hanya enak didengar begitu ya, tetapi juga seperti menyimpan cerita dari masa lalu. Dan lagu Januari ini salah satunya tentang kehilangan, tentang seseorang yang pernah hadir lalu pergi meninggalkan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Karena terkadang memang begitu ya pendengar, yang paling membekas bukan tentang kapan seseorang datang, tetapi bagaimana ia meninggalkan rasa. Dan ada juga yang malam ini bilang sudah move on, tapi begitu lagu ini diputar langsung diam dan tiba-tiba ingat seseorang. Dan mendengar, malam selalu punya cara ya untuk membuat hati lebih jujur. Yang siang tadi terlihat kuat, malam ini malah senyum sendiri saat mengingat hal-hal sederhana bersama seseorang yang pernah disayang begitu. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini, untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun ngirim salam untuk orang-orang favorit Anda, keluarga misalnya, teman, sahabat, ataupun ingin jika Anda ingin mencurhat tipis-tipis ya, baik itu tentang seseorang yang lagi mendekati Anda begitu, atau mungkin pacar Anda ya yang dulu pernah meninggalkan Anda pas lagi sayang-sayangnya. Duh, sakit banget ya. Oke, untuk Anda yang ingin mengirimkan salam, ingin merequest lagu, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231987. Tetaplah bersama kami di program acara Ruang Rindu.

Mendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari ada band ya yang berjudul Masih. Lagu ini benar menceritakan tentang seseorang yang ternyata masih menyimpan rasa untuk orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Ya, walaupun waktu terus berjalan, tetapi perasaan itu ternyata belum benar-benar hilang. Dan memang ya pendengar, kadang yang paling sulit bukan melupakan seseorang, tetapi membiasakan diri tanpa kehadirannya lagi. Apalagi kalau seperti ini diputar di malam hari, bisa-bisa yang tadinya bilang sudah biasa saja malah jadi diam dan ikut bernostalgia.

0: Di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di program Ruang Rindu Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di program acara Ruang Rindu ya. Ada Nita dari Awai Kelambu. Isi pesannya yaitu, selamat malam kakak penyiar, saya Nita. Saya ingin merequest lagu dari Ipang yang berjudul Tentang Cinta. Lagunya saya persembahkan untuk pacar saya gitu ya, yang ada di Labuan Bajo yang sekarang lagi bekerja. Dan kirim salamnya untuk pacar saya sendiri. Oke, terima kasih Nita sudah bergabung bersama kami malam ini. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan lagu dari Ipang ya, yang berjudul Tentang Cinta. Dan lagu ini memang sangat cocok untuk menemani malam Anda yang sedang santai, menikmati suasana malam, ataupun yang diam-diam lagi memikirkan seseorang begitu ya. Karena memang ya pendengar, cinta selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang sedang bahagia menjalaninya, ada yang sedang memperjuangkannya, dan ada juga yang malam ini hanya bisa mengenangkannya lewat lagu. Baik, benar, langsung saja kita dengarkan bersama Tentang Cinta dari Ipang.

0: Selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk, kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pradua Fest teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Oke, pendengar, barusan kita mendengarkan lagu dari Ipang ya, yang berjudul Sekali Lagi. Lagu ini, pendengar, menceritakan tentang perasaan cinta yang sederhana namun begitu dalam ya, tentang seorang yang mencoba memahami arti cinta menjadi perasaan dan tentang bertahan walaupun cinta tidak selalu berjalan. Dan pendengar, lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di program acara Ruang Rindu malam ini bisa menghibur Anda begitu ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani dan juga terima kasih sudah cerita dan berbagi kenangan ya lewat program Ruang Rindu. Baik pendengar, saya Yulin Amul pamit undur diri dari program acara Ruang Rindu ya. Semoga malam Anda tenang, tidur nyenyak, dan esok hari Anda bangun dengan semangat yang baru. Namun pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan kami hadirkan program acara musik dan juga informasi di Ruang Dengar Anda untuk menemani waktu istirahat Anda malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya?

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau Bukit Cinta yang disebut

yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal, Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Atap matamu membunuh aku di saat dingin.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tambora terdengar sampai ke Sumatera, lebih dari 2.000 km jauhnya. Abu vulkaniknya membubung tinggi hingga 40 km ke atmosfer, dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh cm. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170.000 kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90.000 orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1816 dikenal sebagai The Year Without Summer, tahun tanpa musim panas. Di Eropa dan Amerika, salju turun di bulan Juli, tanaman gagal panen, dan jutaan orang kelaparan. Bahkan, kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia, seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari bencana

meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi Sobat RR

0: Ya, dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait Dinas Sosial salurkan bantuan bagi keluarga terdampak kebakaran di Satar Tajik. Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga yang tertimpa musibah kebakaran di Waibuka, Kelurahan Satar Tajik, Kecamatan Langke Rembong. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung dalam suasana duka yang mendalam setelah musibah kebakaran itu turut merenggut nyawa Melania Ganung, seorang penjual sayur yang tinggal di lapak semi permanen tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Heri Pedo menyampaikan bela sungkawan atas meninggalnya korban dalam peristiwa tragis tersebut. Kepada RRI, Kadis Benyamin menjelaskan bantuan yang disalurkan menjadi bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membantu meringankan beban keluarga pasca kebakaran. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar keluarga terdampak menjadi prioritas utama pemerintah. Bantuan yang disalurkan meliputi beras 50 kg, 2 lembar selimut, 4 dus biskuit, dan 2 lembar terpal. Selain itu, Dinas Sosial juga menyalurkan 2 tas family kit, 1 dos peralatan dapur, 1 paket pakaian, serta 2 buah spons lipat untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga terdampak. Kehadiran perwakilan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial di tengah suasana berkabung keluarga diharapkan memberikan penguatan moral. Pihak keluarga juga menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian, kepedulian, serta bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Manggarai. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan.

Dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio teristerial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
11: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Dan pendengar, semoga malam ini menjadi malam yang tenang untuk Anda beristirahat setelah seharian menjalani aktivitas ya, menghadapi berbagai kesibukan, lelahnya pekerjaan, pikiran, dan mungkin juga ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Malam ini biarkan diri Anda beristirahat sejenak. Dan mendengar, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang berada di luar kendali Anda gitu ya. Karena tidak semua hal harus dipikirkan sekaligus dan tidak semua masalah harus selesaikan malam ini. Karena terkadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri, terlalu memaksa hati dan juga pikiran untuk tetap kuat, sampai lupa bahwa tubuh juga butuh tenang dan istirahat. Dan mendengar, hidup memang tidak selalu berjalan dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Ada hari yang menyenangkan, ada juga hari yang melelahkan. Ada harapan yang tercapai dan ada pula hal-hal yang harus kita ikhlaskan secara perlahan. Namun percayalah, apa yang hari ini terasa berat, mungkin suatu saat nanti akan menjadi bagian dari proses yang membuat kita lebih kuat lagi. Jadi pendengar, malam ini, cobalah untuk sedikit tenang, kurangi overthinking, kurangi memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, dan berhenti menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang berada di luar kemampuan Anda. Karena terkadang hal baik yang bisa kita lakukan adalah menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Pejamkan mata perlahan, pendengar, tarik nafas yang dalam dan izinkan hati Anda beristirahat dengan tenang malam ini. Semoga tidur Anda nyenyak, pikiran Anda lebih tenang, dan esok pagi Anda bangun dengan semangat baru serta hati yang lebih ringan.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul dan juga operator studio Budi Buku dan seluruh tim kerabat kerja dari pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami di Lahara di Republik Indonesia, India Radio Publik Milik Bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 dari Jalan Duri Nomor 1 Sanonania dan seluruh perabot kerja tim Nusa Bunga mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua pagi hari ini pendengar Pro 1. Saya Nona Nia ya, menemani Anda pagi hari ini di Florata pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026. Baik pendengar, di awal kebersamaan kita pagi hari ini kami hadirkan Mutiara Pagi dari Pentakosta dengan tema Dewasa dalam Iman bersama Evangelis Tresia Woi dari GPPS Petra Indah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur.
1: Mutiara Pagi
0: menemani

Jehovah Jireh sudah sangat akrab di telinga kita. Ini adalah nama atau gelar untuk Tuhan. Diberikan oleh Abraham di Gunung Moria saat itu. Jehovah Jireh memiliki arti Allah menyediakan. Ini bukan hanya sekedar kata. Panggilan Jehovah Jireh pertama kali kita temukan di Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang

Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Mutiara pagi hari ini dengan saya Teresia Wui dari Jemaat GPPS Petra ND. Pagi hari ini kita akan masuk hadirat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami patut bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami sudah diberkati dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat, bahkan dengan kemampuan, sehingga pagi hari ini kami dapat beraktivitas. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang kami beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di saat pagi hari ini kami menyambut firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita buka Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci, apakah untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tema firman Tuhan pagi hari ini, dewasa dalam iman. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Hal yang pertama, mereka memiliki hati nurani yang bersih. Mereka selalu menjaga hati Tuhan. Mereka menanggalkan hal-hal kedagingan yang berbau dosa. Dan mereka pula singkirkan dari kehidupan mereka hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dampaknya, hubungan mereka dengan Tuhan oke. Hubungan mereka dengan sesama manusia menjadi pulih, karena mereka memiliki hati nurani yang bersih, suci dan kudus, serta dewasa dalam iman, sesuai dengan tema pagi hari ini. Hal yang kedua, mereka menerima firman Allah dengan kerelaan hati, karena mereka mempunyai kerinduan untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih dalam lagi lewat firman-Nya. Mereka tidak pernah menolak firman Allah, sekalipun firman Allah itu keras, tetapi mereka menerimanya dengan rendah hati, dengan segala kerelaan, karena mereka percaya dan mengerti hanya firman Allah yang dapat mengubah kehidupan mereka, menghasilkan kehidupan, menimbulkan iman, mendatangkan perubahan, membangun karakter, mengubah keadaan, mengatasi kesusahan, menyucikan pikiran, mengalahkan pencobaan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, melepaskan kuasa, dan menanamkan mujizat. Dia memerintahkan semuanya menjadi ada. Tanpa firman Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita tidak dapat hidup. Yesus menunjukkan, kita lihat di Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendak-Nya sendiri,
Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yesus berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Hal yang ketiga, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Mereka membaca firman Tuhan dengan tekun. Mereka menyelidiki ayat kitab suci. Mereka berdiam diri serta merenungkan dari ayat ke ayat. Mereka minta kepada Roh Kudus menuntun mereka supaya mereka mengerti maksud isi hatinya Tuhan. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Mereka

satu RRI ND yang terkasih. Pagi hari ini ada pertanyaan buat kita semua. Bagaimana dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang tidak jauh berbeda dengan orang Yahudi di kota kita, adalah orang Yahudi zaman sekarang ini? Sudahkah kita memiliki hati nurani yang bersih, hidup yang suci dan kudus? Sudahkah kita menerima firman Allah dengan kerelaan hati? Sudahkah kita menyelidiki kitab suci dan merenungkan serta menjadi pelaku? Kalau semuanya itu kita lakukan dengan kerendahan hati, maka kita bukan sekedar pemenang, tetapi kita lebih dari pemenang. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa mengucap syukur firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu yang hidup pagi hari ini sudah memberi kami kekuatan di dalam Tuhan. Ajarilah kami setiap hari kami membaca firman-Mu dan kami menyelidiki kitab suci untuk pengetahuan kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan, suci kuduskan kami Bapa, sebab Engkau kudus, karena firman-Mu yang kudus. Di pagi hari ini, sungguh kami bersyukur firman-Mu menghasilkan kehidupan, menimbulkan iman kami, mendatangkan perubahan, membangun karakter hidup kami, mengubah keadaan, mengatasi kesusahan, menyucikan pikiran kami, mengalahkan pencobaan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, melepaskan kuasa, dan menanamkan mujizat. Kami bersyukur bahwa di dalam kehidupan kami, ketika kami menyelidiki kitab suci, kami yakin dan percaya kami akan mengalami perubahan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang beri kami kekuatan di pagi hari ini menjadi sarapan rohani bagi kami, sehingga kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa di lain kesempatan.

hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sari berita. Satpol PP terbitkan lapak pedagang pasar Mbongawani. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Kecamatan Bawaria memberi dampak besar bagi mobilitas masyarakat setelah pembukaan akses jalan baru. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende menertibkan lapak pedagang di Pasar Mbongawani Ende Jumat 22 Mei 2026. Laporan Rufinus Bula.
1: Penertiban difokuskan pada lapak yang berada di badan jalan dan pintu masuk pasar guna mengurangi kemacetan serta menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. Sejak pagi, petugas terlihat memberikan himbauan secara persuasif kepada para pedagang agar berpindah ke area lapak yang telah disediakan. Sejumlah barang dagangan yang masih berada di lokasi terlarang juga turut diangkut oleh petugas. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Ibrahim mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas pasar. Menurutnya, aktivitas jual beli di bahu jalan kerap menghambat akses kendaraan dan pejalan kaki di kawasan pasar. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak melarang masyarakat berjualan, namun seluruh aktivitas pedagang harus dilakukan di lokasi resmi yang telah disiapkan. Jika masih ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menerapkan sanksi sesuai peraturan daerah nomor 2 tahun 2023.
2: Pada hari ini juga kami sudah melakukan piket kerja. Piket kerja dalam hal ini dari jam 7 sampai jam 7 malam. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Saya berkoordinasi semua teman-teman itu dengan instansi teknis yang ada. Nah, ini hasil kesepakatan kita kemarin. Kita selesai pertemuan semua satgas kita yang terlibat tadi itu, teman-teman dari kepolisian, dari TNI, itu semua. Sekarang kita harus melakukan, harus ambil tegas. Ya. Bila mana terjadi hal yang kita lihat di masih ada lagi melawan yang masih berjualnya, sudah kita angkut.
1: Salah seorang pedagang ubi asal Nuabosi, Anton, mengaku mendukung langkah penertiban yang dilakukan pemerintah daerah. Namun ia berharap aturan tersebut diterapkan secara adil kepada seluruh pedagang tanpa pengecualian. Anton mengatakan para pedagang bersedia menempati lapak resmi selama semua pedagang mengikuti aturan yang sama. Ia juga mengaku penjualan ubi di dalam area pasar sering sepi pembeli karena posisi lapak tertutup tembok dan kurang terlihat pengunjung.
3: Contoh saya jual ubi di dalam begini, orang tidak dapat lihat. Kalau jual barang keluar uang banyak, tidak dapat lihat itu setengah mati. Tapi kami yang macam ini, yang OTP, yang orang apa ya, jaganya jangan saja ini. Lagi saja, mau jaga di sini nih, bawa cuma beberapa pagi tugas bawa, seperti sampai sore begitu, supaya orang jangan keluar. Satu sudah keluar, semuanya ikut.
1: Menurutnya penertiban tidak cukup dilakukan pada waktu tertentu saja, karena pedagang biasanya kembali berjualan di bahu jalan setelah petugas meninggalkan lokasi. Ia meminta pemerintah menempatkan petugas pengawas secara rutin pada pagi, siang hingga sore hari. Pendapat serupa disampaikan pedagang sayur Emerensia Nabara yang mendukung penataan kawasan pasar Mbongawani. Ia menilai penertiban dapat mendorong pembeli masuk ke dalam pasar sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih tertib.
4: Supaya mereka masuk di dalam beli kami sini barang. Kalau tidak kami segini terus, kami keluar ke jalan, kami masih keluar lagi. Kami punya barang-barang ini semua rusak. Pembeli tidak mau masuk kembali ke dalam. Kita kami keluar ke dalam. Supaya amankan pembeli-pembeli, motornya taruh pada tempat kita, pada tempatnya. Supaya mereka masuk cari pembeli-pembeli jual di jalan. Kalau tidak macam begini, berharap terus tiap hari. Berani.
1: Emerensiana juga meminta petugas tidak tembang pilih saat melakukan penertiban. Semua pedagang yang jual di pinggir jalan harus ditertibkan tanpa pengecualian. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Kecamatan Wawaria memberi dampak besar bagi mobilitas masyarakat setelah pembukaan akses jalan baru. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Program Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMDK-148 di Kecamatan Wewaria dinilai memberi dampak besar bagi mobilitas masyarakat setelah pembukaan akses jalan baru memangkas waktu tempuh warga dari 1 hingga 2 jam menjadi sekitar 30 menit. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Desa Watatu Timur, Isak Abildo, serta Kepala Desa Aelipo, Romanus Rindi, satu pecara penutupan TMMDK-128 di Desa Watatu Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Kadis Isak mewakili pemerintah desa dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND atas pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut. Menurut Isak, akses jalan baru sangat membantu aktivitas masyarakat, terutama untuk memperlancar distribusi barang. Sebelumnya, warga harus menempuh perjalanan cukup lama karena keterbatasan infrastruktur jalan. Ia mengatakan perubahan akses tersebut memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa. Selain memudahkan mobilitas warga, jalan baru juga membantu mempercepat pelayanan dan aktivitas sosial masyarakat di wilayah pedesaan. Meski demikian, Isak berharap pemerintah daerah melanjutkan pembangunan jalan yang telah dibuka melalui program TMMD. Menurutnya, masih terdapat sejumlah titik rawan yang membutuhkan pengerasan agar tetap dapat dilalui kendaraan saat musim hujan. Dia menilai keberlanjutan pembangunan infrastruktur sangat penting agar manfaat program TMMD dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah desa berharap sinergi antara TNI dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mendukung pembangunan wilayah pedesaan di Kecamatan Wewaria.
6: Baik, berkenan dengan telah dilaksanakan kegiatan tentara manunggal membangun desa ini, bahwa yang pertama, saya secara pribadi dan secara pemerintah mewakili masyarakat saya, pemerintah ini menyampaikan terima kasih banyak atas terlaksananya kegiatan TMMD ini di wilayah di Sumatera Timur dan Aceh, yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mobilisasi untuk arus hilir mudik barang untuk saya punya masyarakat di sini. Sehingga akses ini mempermudah untuk masyarakat dua desa ini yang paling utama. Tapi sejatinya bahwa akses ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang notabene dari dataran ke gunung, yang mana akan sangat mempersingkat waktu jarak tempuh mereka itu, yang sebelumnya dengan 1,5 jam bahkan sampai 2 jam itu dia bisa terpotong dia waktunya hanya dengan 30 menit. Lalu yang berikut, bahwa dengan kegiatan yang ada ini kita berharap bahwa pemerintah daerah dapat melanjutkan untuk akses infrastruktur jalan yang telah dibuka ini. Nah, sekarang baru dibuka, lalu kita minta ada perhatian khusus di titik-titik tertentu. Kalau belum bisa pengarasan seluruh, tapi ada perhatian untuk pengarasan di titik-titik yang mana ya ketika musim hujan itu kendaraan tidak bisa lewat.
5: Program TMMD ke-128 di Desa Watatu Timur dan Desa Aelipo sebelumnya difokuskan pada pembangunan akses jalan dan sejumlah kegiatan non-fisik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempersiapkan kebersihan dan penataan kota menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi NTT yang dipusatkan di Ende pada 1 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
7: Hal itu disampaikan Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggumere, saat membuka rapat lanjutan panitia pelaksana Hari Lahir Pancasila Kamis 21 Mei 2026. Menurut Wakil Bupati, seluruh OPD, TNI Polri, Camat, Lurah, hingga masyarakat diminta bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan kota Ende sebagai kota rahim Pancasila.
8: Kita semua diajak untuk mempersiapkan segala sesuatunya, khusus untuk teman-teman di OPD di Ende dan seluruh unsur terkait TNI Polri, kemudian sekolah, dinas pendidikan, dan semua organisasi kemasyarakatan. Yang pertama yang Pak Bupati tekankan adalah kebersihan dan keindahan kota, kerja bakti dan pemasangan umbul-umbul tanggal 25-2 Juni, khususnya untuk kebersihan dan keindahan lapangan Pancasila sebagai tempat pelaksanaan upacara.
7: Selain lapangan Pancasila, pemerintah Kabupaten Ende juga menaruh perhatian pada kawasan Taman Renungan Bung Karno yang menjadi salah satu pusat kegiatan nasional. Wakil Bupati meminta dinas terkait segera membersihkan area taman, kolam, hingga lingkungan sekitar agar lebih tertata dan nyaman bagi tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Provinsi NTT menyiapkan rangkaian kegiatan seperti parade kebangsaan, malam renungan, hingga nonton bareng film Ketika Bung di ND. Peringatan Hari Lahir Pancasila di ND tahun ini mengusung tema Pancasila Rumah Kita dari NTT untuk Indonesia. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
10: Tahun-tahun terakhir kita ada sekitar 40-an kasus pasung kemudian ditangani dan...
11: Pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlemus kepada RRI mengatakan, kesehatan jiwa saat ini menjadi salah satu fokus pelayanan kesehatan yang harus diperkuat secara menyeluruh. Menurutnya masih terdapat stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berdampak pada keterlambatan penanganan, bahkan praktik pemasungan oleh keluarga. Ia menjelaskan penguatan layanan kesehatan jiwa dilakukan melalui integrasi pelayanan primer di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan pola tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi, screening, hingga rujukan lebih cepat di puskesmas.
10: Untuk program Bebas Pasung kita laksanakan, itu mau terintegrasi mulai dari Dinas Kesehatan yang mengkoordinir sampai seluruh puskesmas. Dari kasus kita ada 37 kasus untuk 2025 sampai 2026 itu dia bebas pasung, kita bebas pasungkan ada 3, yang sisanya ada masih dalam proses rehabilitasi dan itu langsung ditangani langsung oleh puskesmas dan langsung kunjungan rumah.
11: Selain itu, tenaga kesehatan di puskesmas juga terus diperkuat melalui pelatihan deteksi dini dan penanganan awal gangguan kesehatan jiwa. Petrus menambahkan, keberhasilan program kesehatan jiwa tidak hanya bergantung pada tenaga medis, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat.
10: Tahun-tahun terakhir kita ada sekitar 40-an kasus pasung, kemudian ditangani, dan kerjasama juga dengan NGO. Itu ada NGO membantu kita untuk membangun rumah aman. Rumah yang dibangun dengan nyaman, untuk kondisi ODGJ dan di dalam kamar itu tidak dipasung dan dibiarkan sehingga itu dipantau langsung oleh puskesmas, rehabilitasi, perawatan dan obat itu selalu dipantau dan diantar oleh petugas puskesmas di wilayah kerjanya.
11: Dinas Kesehatan juga terus melakukan pendataan terhadap ODGJ di wilayah Kabupaten Sika yang memastikan seluruh pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan secara berkala. Melalui penguatan integrasi layanan primer dan program bebas pasung, pemerintah Kabupaten Sika berharap kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan mental, semakin meningkat serta mampu menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Program Gemilang difokuskan menekan angka stunting di Kabupaten Manggarai Timur melalui penguatan layanan kesehatan ibu, anak, serta masyarakat terpencil. Laporan Su Imam.
12: Direktur Pelaksana Harian Dr. Ser Tutut Utomo Nuradi mengatakan fokus program Gemilang pada penanganan stunting di Manggarai Timur. Program tersebut mengintervensi 3 pilar utama meliputi kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat. Dijelaskan, Kabupaten Manggarai Timur dipilih sebagai lokasi program karena angka prevalensi stunting masih cukup tinggi. Berdasarkan data dihimpun Dr. Ser, prevalensi stunting di daerah tersebut masih berada di atas angka 30%.
13: Kebetulan kami baru mulai program ini tahun ini di NTT dan hanya di Manggarai Timur saja yang kami pilih. Pertimbangannya adalah karena di Flores sendiri dengan prevalensi stunting di atas 30% itu Kabupaten Manggarai Timur, sehingga itu menjadi prioritas kami, sehingga itulah yang menjadikan alasan kenapa kami memilih Kabupaten Manggarai Timur. Jadi selain daripada memudahkan kami juga untuk melakukan intervensi dengan rumah sakit kapal, yang kedua, ini menjadi wilayah dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi, sehingga ketika kita bisa berhasil di wilayah ini, bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah, maka itu bisa direplikasi ke wilayah yang lain.
12: Ia melanjutkan, program Gemilang dijalankan melalui kolaborasi berbagai pihak guna memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan. Pelaksanaan program juga diarahkan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pemeriksaan kesehatan rutin keluarga. Menurut Tutut, persoalan stunting membutuhkan penanganan terpadu melalui penguatan layanan kesehatan hingga pendampingan masyarakat tingkat desa secara konsisten. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dinilai penting mempercepat penurunan angka stunting di Manggarai Timur. Ditambahkan, Dr. Ser berharap pelaksanaan program Gemilang mampu memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Manggarai Timur. Melalui program tersebut, upaya pencegahan stunting diharapkan berjalan lebih efektif demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas pada masa depan.
0: RPM Gym di Kabupaten Ende tidak hanya hadir sebagai tempat latihan kebugaran, tetapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi generasi muda. Tempat gym ini mengajak masyarakat membangun gaya hidup sehat sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan mental. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
14: RPM Gym di Kabupaten Ende hadir tidak hanya sebagai tempat latihan kebugaran, tapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai membangun gaya hidup sehat. Owner RPM Gym Rizal Abu Bakar mengatakan, nama RPM sendiri merupakan singkatan dari Rapid Power Machine, yang menurutnya nama tersebut dipilih karena melambangkan kekuatan sekaligus identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Filosofi tersebut dinilai sejalan dengan semangat dunia kebugaran.
15: Arti dari RPM itu sendiri adalah Rapid Power Machine. Nama ini melambangkan kekuatan dan juga identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Jadi filosofinya cocok dengan dunia gym, terus bergerak, terus progres dan tidak mudah menyerah.
14: Ia menambahkan, gym bukan hanya soal bentuk tubuh, tapi juga membangun kedisiplinan, rasa percaya diri, dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, RPM Gym ingin menjadi tempat positif bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Menurut Rizal, banyak orang datang ke gym bukan hanya soal ingin memiliki bentuk tubuh ideal, tapi juga mencari kesehatan mental dan rasa percaya diri yang lebih baik. Ia juga mengajak masyarakat yang masih ragu untuk memulai olahraga agar tidak takut mencoba untuk gym, karena setiap orang memiliki proses masing-masing dan seluruh atlet maupun member berawal dari nol. Oleh karena itu, konsistensi dan kemauan untuk memulai menjadi hal paling penting dalam membangun pola hidup sehat. Ia berharap RPM Gym sendiri dapat terus menjadi ruang positif bagi masyarakat ND dan membangun kualitas hidup lebih sehat baik secara fisik maupun secara mental. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Sabtu 23 Mei 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat,

waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semuanya pagi hari ini. Salam kompak selalu ya. Kami kembali di akhir pekan Sabtu 23 Mei 2026 menemani Anda di Florida pagi ini bersama saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, di pagi ini kita masuk ya dalam program Wawancara. Untuk Anda kami hadirkan ya, ada topik yang menarik yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini terkait dengan mencari penulis cilik Indonesia ya, Gramedia gelar lomba menulis cerita anak Nusantara ceria. Nanti kami akan wawancara bersama asisten manajer Gramedia Maumere, Tony Albertus Sinaga, juga dari Flores Timur Larantuga, bersama Bapak Yosef Alesius, Bapak Putra SPLMM ya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, terkait dengan menguatkan pelayanan dan pendidikan ya, dalam semangat satu tubuh pengharapan Kemenag Flores Timur gelar temu guru agama dan penyuluh agama Katolik se-Flores Timur. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, ada juga informasi-informasi lainnya nanti kami akan hadirkan dari laman rri.co.id. Baik, itulah pendengar dua topik menarik pagi hari ini kami akan menemani Anda. Tetap setia bersama kami, selamat bergabung bersama kami Pro 1 RRI di Florata pagi ini.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun,

pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura dan

Baik, pendengar Pro Satria, manapun Anda berada, ada beberapa ya catatan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 23 Mei yang mana pendengar ya kami hadirkan untuk Anda baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, pendengar, ada beberapa peringatan di tanggal 23 Mei, yaitu yang pertama adalah Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia, simbol kepedulian terhadap spesies yang terancam punah. Dan pertama kali digagas pada 23 Mei 1990, Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran global terhadap ancaman nyata yang dihadapi spesies kura-kura dan penyu. Dan berikutnya adalah diperingati setiap 23 Mei Hari Crohn dan Colitis ya sedunia, mengajak publik untuk mengenal lebih dekat penyakit radang usus kronis ini. Dan Crohn dan Colitis ya ulceratif adalah kondisi serius yang menyebabkan nyeri perut hingga diare parah, dan hingga kini penyebab pastinya masih ya menjadi misteri. Di Amerika Serikat, di tanggal 23 Mei juga dirayakan sebagai Hari Koin Keberuntungan Nasional. Perayaan ini mengingatkan kembali pada

0: sejarah dicetaknya koin 1 sen pertama yang didesain oleh Benjamin Franklin pada tahun 1787. Juga pendengar ya, pada tanggal yang sama 23 Mei bangsa Indonesia juga mengenang wafatnya Syekh Yusuf Abul Mahsin Tajul Kalwati Al Makassari, ulama dari pejuang asal Goa yang wafat ya pada 23 Mei 1699 di Afrika Selatan. Ya, pendengar, di tanggal 23 Mei juga menjadi hari penting bagi Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 2006 genap berusia 69 tahun. Provinsi ini resmi berdiri pada tahun 1957 sebagai provinsi ke-17 di Indonesia. Itulah pendengar beberapa catatan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 23 Mei, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, kami kutip dari laman kompas.com dan juga inspirasinusantara.id.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu.

0: Peringat para saat di mana pun Anda berada, saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca maritim ya. Bersama prakirawan stasiun BMKG Tenoa Kupang, di ujung telepon sudah bersama kita Dia Safitri Maharani.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Dia. Halo Dia, selamat pagi. Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami mencoba kembali ya menghubungi Dia, prakirawan stasiun BMKG Tenoa Kupang. Selamat pagi Dia. Halo. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali mengadukan informasi ya ke ruang dengar Anda terkait dengan informasi cuaca maritim. Tetap stay bersama kami Pro 1 RRIND.
2: Kondisi cuaca yang ekstrim menuntut kita untuk waspada dan menyiapkan diri sehingga tidak menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Berikut kita dengarkan tips menghadapi cuaca ekstrim

menghadapi cuaca ekstrim, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghindari cuaca ekstrim ataupun kita bisa menghindari bahaya daripada cuaca ekstrim. Yang pertama, persiapkan perlindungan ekstra. Persiapkan perlindungan ekstra ini bentuknya ada bermacam-macam. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bervitamin sehingga daya tahan tubuh kita bisa kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Perubahan-perubahan cuaca ini menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Yang kedua, dalam persiapan perlindungan ekstra ini, kita juga perlu istirahat dan konsumsi air putih yang banyak. Untuk apa? Agar kita mampu menghadapi cuaca ekstrim ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Yang ketiga, kita juga perlu menyiapkan alat-alat ekstra, misalnya seperti payung, jas hujan, selimut, kemudian juga kalau menghadapi

daripada terik matahari. Yang kedua, yang tips yang kedua adalah kita harus melakukan pemantauan informasi tentang cuaca, perkembangan cuaca dari sumber yang terpercaya. Nah, untuk pemantauan informasi ini, satu-satunya sumber yang bisa menjadi sumber terpercaya untuk cuaca ekstrim ini, dia berasal dari BMKG. Nah, sumber informasi cuaca ekstrim dari BMKG ini bisa kita lihat dari baik itu aplikasi-aplikasi dari media, baik online, televisi maupun perakiraan-perakiraan yang langsung disampaikan oleh BMKG melalui kanal YouTube maupun Instagramnya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga dalam menghadapi cuaca ekstrim ini,

dengan menghadapi bencana lainnya, maka kita harus mempersiapkan yang namanya tas siaga bencana. Nah, di dalam tas siaga bencana itu sudah ada berbagai item yang harus kita isi, di antaranya barang berharga, makanan, minuman, masker, alat penerangan.

terjadi bencana cuaca ekstrim. Kemudian yang keempat adalah persiapkan obat-obatan dasar di rumah. Kenapa obat-obatan dasar ini harus disiapkan? Karena misalnya kita mengalami radang, demam, flu, batuk, sakit kepala, dan sebagainya. Di cuaca-cuaca ekstrim ini kita tidak perlu keluar rumah. Tetapi sudah ada obat-obatan dasar yang bisa kita konsumsi dan kita gunakan di rumah untuk meredakan penyakit ataupun sakit yang kita alami. Dan yang kelima adalah kita melakukan upaya untuk menghindari mobilitas di luar rumah. Yang pertama, jangan gunakan kendaraan di saat hujan lebat yang menyebabkan jarak pandang kita cukup pendek.

terpaksa keluar rumah, kalau kita terpaksa keluar dari rumah melakukan aktivitas pada saat cuaca ekstrim, hindari untuk tidak berteduh di bawah pohon atau menggunakan ponsel pada saat berada di dalam cuaca ekstrim atau hujan. Karena ini bisa berdampak kepada kita tertimpa pohon yang tumbang atau juga kita terkena sambaran petir. Nah, yang berikut, ketika kita terpaksa berada di luar rumah, maka yang perlu kita lakukan adalah hindari rute-rute yang sudah dikonfirmasi merupakan rute rawan bencana saat baik terjadi saat hujan maupun terjadi saat-saat cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, ini untuk kemudian menjaga bahwa posisi ketika kita berada di rumah, luar rumah, maka kita berada pada rute dan jalur yang aman. Semoga tips ini dapat membantu kita dalam menghadapi cuaca ekstrim yang melanda di daerah kita. Terima kasih.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca maritim ya bersama prakirawan stasiun BMKG Tenoa Kupang, Diasa Fitri Maharani.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Dia.
2: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini Dia?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Baik.
2: Apa kabar, Kak?
0: Baik juga, salam semangat ya di akhir pekan. Oke, baik, Kak Dia, silakan informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Sabtu 23 Mei 2026.
2: Baik, selamat pagi untuk para pendengar CRRI ND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 24 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan Taman Nasional Komodo, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan utara timur, perairan utara Kupang Rote, dan perairan selatan Timor Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Dan waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diperkirakan akan terjadi di Selat Sumba bagian barat yang berisiko tinggi terhadap kapal feri. Untuk kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 56 km per jam. Dibawa kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Tenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan laut dirasa kurang bersahabat seperti area angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dia. Informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses.
2: Selamat pagi.

Halo pendengar setia RRI ini di mana saja berada, saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sika, mengajak Anda semua untuk menikmati siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026 melalui siaran radio RRI ini. Memang kita memiliki televisi dari berbagai channel, juga melalui streaming baik di YouTube maupun di berbagai platform media yang disiarkan melalui internet. Akan tetapi, kekuatan radio yang mengolah kata akan mampu membantu kita tidak saja sambil nonton, akan tetapi juga memaksimalkan imajinasi kita, kekuatan daya khayal kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama para gibol se-Indonesia, sejauh mana RRI bisa didengarkan, mari kita menikmati Piala Dunia melalui radio. Dari Maumere, salam Oro.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini sudah bersama kami di Florata pagi ini ya. Kami hadirkan topik wawancara kita yang pertama yaitu terkait dengan mencari penulis cilik Indonesia. Gramedia gelar lomba menulis cerita anak Nusantara ceria. Dan di ujung telepon pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sudah bersama kita asisten manajer Gramedia Maumere, Tony Albertus Sinaga. Selamat pagi Pak Tony. Halo Pak Tony, selamat pagi. Ya, pendengar kami kembali menghubungi Pak Tony ya, dan tentunya tetap stay bersama kami di Florata pagi ini.

0: digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Florata pagi ini.
2: Ya, pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, topik kita yang pertama pagi hari ini terkait dengan mencari penulis cilik Indonesia. Gramedia gelar lomba menulis cerita anak Nusantara ceria. Di ujung telepon sudah bersama kita Tony Albertus Sinaga, asisten manajer Gramedia Maumere. Selamat pagi Pak Tony.
3: Selamat pagi, Kandia.
2: Apa kabar pagi hari ini, Pak Tony?
3: Luar biasa.
2: Luar biasa.
3: Dalam keadaan baik.
2: Amin. Terima kasih sudah bersama Pro Satu Rendi pagi hari ini ya. Ini terkait dengan mencari penulis cilik Indonesia. Gramedia gelar lomba menulis cerita anak Nusantara ceria. Begitu ya, Pak Tony ya?
3: Betul kan.
2: Oke, okay, tapi sebelumnya ya mungkin boleh diperkenalkan diri dan cerita sedikit tentang Gramedia Maumere ini seperti apa, Pak Tony.
3: Oke, okay, baik kan ya. Halo sobat RRI, perkenalkan saya Tony, asisten manajer Gramedia Maumere. Gramedia Maumere sendiri hadir sebagai toko buku dan pusat literasi yang menyediakan berbagai kebutuhan mulai Betul. Dari buku, alat tulis, perlengkapan sekolah, sampai produk kreatif lainnya. Selain itu, kami juga aktif menghadirkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung minat baca serta kreativitas masyarakat di Maumere.
2: Iya. Dan ini Pak Tony, kalau saat ini Gramedia Maumere ya lagi sibuk atau fokus di kegiatan apa saja nih yang sedang berjalan?
3: Ya, tentu saja kan ya, kami saat ini aktif menjalankan berbagai program literasi dan beragam promo menarik bagi pelanggan setia kami. Namun, saat ini fokus utama kami adalah mensosialisasikan program Ceria, Cerita Anak Nusantara. Ini merupakan kompetisi menulis tingkat nasional bagi adik-adik SD dan SMP di seluruh Indonesia. Karena itu, aktivitas kami sekarang banyak bersinggungan langsung dengan pihak sekolah, para orang tua, serta komunitas-komunitas kreatif di Maumere kan ya.
2: Oke, okay. Nah kalau melihat kondisi sekarang ya, kira-kira bagaimana nih traffic pengunjung di Gramedia Maumere, Pak Tino, Pak Tony?
3: Ya, puji syukur ya kan ya, saat ini cukup ramai dan positif. Apalagi di momen tertentu seperti musim masuk sekolah, akhir pekan, atau long weekend, atau saat ada event atau promo, antusias masyarakat cukup tinggi untuk datang ke toko. Mereka tidak hanya membeli kebutuhan sekolah, tapi juga mencari buku bacaan dan menjadi tempat untuk melihat koleksi-koleksi terbaru kan ya.
2: Oke, luar biasa ya Pak Tony. Yang pasti menurut Gramedia sendiri nih Pak Tony ya, apakah minat masyarakat Maumere ini untuk datang ke toko buku ini meningkat atau seperti apa Pak?
3: Iya, jadi kalau kami lihat awareness masyarakat terhadap literasi dan membaca memang semakin baik kan ya. Sekarang bukan hanya pelajar tetapi orang tua dan anak-anak mulai banyak yang datang bersama ke toko buku. Selain mencari buku pelajaran, mereka juga mulai tertarik dengan buku cerita anak, novel, pengembangan diri, dan tentu aktivitas kreatif yang lain. Jadi kami melihat ini adalah perkembangan yang cukup positif kan ya.
2: Iya, tadi sempat disinggung juga Ceria ya, Cerita Anak Nusantara nih Pak Tony. Sebenarnya program seperti apa sih Ceria ini Pak?
3: Iya, ini dia. Ini terinspirasi dari semangat membaca masyarakat yang makin keren, termasuk di Maumere dan juga di Flores.
2: Iya.
3: Gramedia meluncurkan Ceria, singkatan dari Cerita Anak Nusantara. Ini adalah kompetisi menulis cerita pendek tingkat nasional yang kita rancang khusus untuk anak-anak Indonesia kelas 4 SD sampai dengan kelas 2 SMP. Kita ingin imajinasi anak-anak di Maumere dan juga di Flores untuk mengikuti dan juga mengunjuk gigi ya di kancah nasional gitu kan ya.
2: Oh iya, seperti itu ya. Oke, baik, luar biasa nih Pak Tony. Nah, berarti anak-anak dari Maumere juga bisa langsung ya ikutan bersaing dengan anak-anak daerah dari ya daerah lain di Indonesia. Nah, kenapa sih Pak Tony ya tahun ini Gramedia memilih ya fokus ke cerita anak?
3: Iya, jelas harus ikut bersaing dong kan, karena memang anak-anak di Maumere dan juga di Flores itu kan punya potensi dan daya imajinasi yang gak kalah luar biasa dengan anak-anak di daerah lain. Kenapa cerpen anak? Karena kita pengen menunjukkan kalau menulis itu aktivitas yang seru kan ya, aktivitas yang menyenangkan dan juga aktivitas yang bisa bikin bahagia. Kita pengen memicu lahirnya penulis-penulis masa depan Indonesia sejak dini melalui kegiatan ini kan ya.
2: Baik. Dan kira-kira nih Pak Tony ya, pemenang lombanya nanti akan dapat apa saja hadiahnya? Karena ini kan lomba nasional begitu Pak Tony ya. Jadi pasti pendengar di rumah banyak yang bertanya-tanya terkait dengan hadiah yang didapatkan jika menang nanti.
3: Dari kami tentu sudah menyiapkan total hadiah puluhan juta rupiah dan juga sertifikat penghargaan. Tapi ada satu hadiah yang menurut saya paling mahal dan berharga nih kan ya.
2: Apa
3: yaitu
2: itu?
3: Karya-karya terbaik para pemenang nanti punya kesempatan emas untuk diterbitkan langsung oleh Gramedia kan ya.
2: Jadi
3: kebayang dong, masih muda tapi karyanya sudah dipajang di rak toko buku seluruh Indonesia. Plus profil sekolah penulis juga akan ditampilkan di buku tersebut kan ya.
2: Oke, luar biasa ya. Oke, baik nih, menarik sekali ya Kak Tony, kira-kira bagaimana nih pendengar RRI atau adik-adik yang sudah tidak sabar lagi ingin bergabung dan kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk mengikuti lomba ceria ini?
3: Oke, tenang ya bagi sobat RRI yang lagi mendengarkan pada pagi hari ini. Untuk mengikuti lomba ini tentu gak ribet. Karena skala kompetisinya nasional, sistem pendaftarannya juga kita buat sangat mudah secara online. Tapi buat para orang tua atau adik-adik yang pengen tanya-tanya lebih detail atau butuh panduan langsung, silakan banget datang langsung ke toko buku Gramedia Maumere persis di samping Universitas Nusa Nipa. Atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0851-3368-1446. Saya ulangi, atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0851-3368-1446, atau juga bisa mengunjungi Instagram @ceria.gramedia. Nanti tim kita di sana siap banget buat bantu mengarahkan proses pendaftarannya dari awal sampai selesai. Pokoknya mampir aja deh dulu ke toko gitu kan ya.
2: Oke, baik ya. Dan periode pendaftaran ini sampai kapan nih Pak Tony?
3: Oke, jadi periode pendaftarannya masih panjang, masih sampai tanggal 16 Juni nanti. 16 Juni ya. Jadi mumpung periodenya masih berjalan, yuk ajak anak, adik, atau saudara kita buat asah imajinasinya dari sekarang. Jangan takut tulisannya jelek, yang penting berani mencoba dulu. Info lebih lengkap tadi bisa dicek di Instagram @ceria.gramedia atau langsung datang dan serbu Gramedia Maumere. Yuk kita bikin anak-anak di Maumere dan juga di Flores makin ceria dengan karya nyata kan ya.
2: Oke, baik. Kalau harapan dari Pak Tony sendiri nih dari Gramedia untuk masyarakat Maumere kedepannya seperti apa?
3: Oke, harapan terbesar kami, kami pengen banget nih lihat anak-anak dan generasi muda di Maumere dan juga di Flores makin hobi membaca dan gak ragu untuk mulai berkarya. Karena lewat menulis, mereka itu sebenarnya lagi belajar buat percaya diri, melatih imajinasi, dan berani menyuarakan ide-ide keren yang ada di dalam kepala mereka, begitu kan ya.
2: Oke, okay, baik. Terakhir, Kak Tony, ada pesan penutup ya untuk pendengar RDND ya yang lagi pantau saat ini, seperti apa?
3: Oke, okay, buat pendengar RRIND yang lagi mendengarkan di pagi hari ini, jangan takut buat mulai membaca dan menulis. Langkah kecil kayak membaca satu halaman sehari atau nulis satu paragraf itu bisa jadi awal lahirnya karya yang luar biasa loh. Dan khusus buat adik-adik di Maumere dan juga di Flores, tunggu apa lagi? Yuk ikuti kompetisi ceria dan tunjukkan cerita terbaik kalian ke seluruh Indonesia. Begitu pesan saya, Kania.
2: Baik, terima kasih Pak Tony atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND. Mudah-mudahan antusias ya adik-adik semuanya mengikuti lomba menulis cerita anak Nusantara ini. Targetnya kira-kira berapa ya? 3.000 begitu ya atau 4.000 begitu ya, Kak ya? Luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Tony atas waktunya pagi hari ini. Salam sukses.

Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Selain sebagai hiburan, ada banyak manfaat dongeng untuk anak yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita.

pendengar RRI Ended dimanapun Anda berada. Saya, Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

1986, dua edisi yang melahirkan banyak momen legendaris sepak bola dunia. Ini pada tahun 2026, Meksiko kembali dipercaya menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola internasional. Hal ini semakin memperkuat posisi Meksiko sebagai salah satu negara dengan budaya sepak bola paling kuat dan paling berpengaruh di

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, saat ini Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Pendengar, dalam upaya memperkuat pelayanan umat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan iman, Kantor Kementerian Agama Flores Timur menggelar ya kegiatan Temu Guru Agama dan Penyuluh Agama Katolik Se Kabupaten Flores Timur. Dan kegiatan ini pendengar ya seperti apa? Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Yosef Aloysius, Bapak Putra Espil MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi, Pak Yosef.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Apa kabar pagi hari ini Flores Timur, Pak Yosef?
1: Flores Timur, langit biru cerah.
0: Luar biasa, secerah ceria ya. Saat pagi ini kita wawancara pendengar yang pastinya semuanya baik-baik. Oke, Pak Yosef, apa yang menjadi latar belakang ya Kementerian Agama Flores Timur menginisiasi kegiatan ini, dan nanti seperti apa kegiatan Temu Guru Agama dan Penyuluh Agama Katolik yang akan dilaksanakan ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk semua pendengar di mana saja berada. Terima kasih karena RRI telah mengundang kami, memberikan kesempatan kepada Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan atau menginformasikan kegiatan temu para guru agama dan penyuluh agama se-Kabupaten Flores Timur. Baik, maksud atau latar belakang kegiatan temu guru agama dan penyuluh agama ini didasari pada semangat untuk bersama-sama secara sinodal dengan uskup keuskupan Larantuka yang baru. Kita tahu bahwa keuskupan Larantuka hari ini atau tahun ini menyambut uskup yang baru, Monsinyur Hans Montero. Karena itu Kementerian Agama dalam hal ini penyuluh agama, guru-guru agama di Dijen Bimas Katolik perlu bersama-sama dengan uskup baru ini agar para penyuluh agama dan guru agama itu menyadari betul bahwa tugas perutusan mereka di Kabupaten Flores Timur khususnya atau di gereja lokal Uskupan Larantuka harus sama-sama bersama uskup yang baru untuk melaksanakan apa yang menjadi gagasan besar, arah dasar Bapak Uskup Monsinyur Hans Montero ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penting sekali para guru agama dan penyuluh agama menyadari bahwa sebagai awam Katolik, mereka adalah orang-orang yang memiliki misi perutusan, mengambil bagian dalam tiga tugas utama Yesus Kristus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Dan itu penting sekali mereka sadari, sehingga ketika bersama dengan Bapak Uskup yang baru ini, Bapak Monsinyur Hans, para penyuluh, para guru agama itu menyadari betul bahwa tugas perutusan mereka ini bersama-sama dengan Bapak Uskup, sehingga apa yang menjadi semangat Bapak Uskup, yakni satu tubuh, satu roh, satu pengharapan dalam visi besar kemajuan gereja keuskupan Larantuka itu bisa terwujud di hari-hari atau di tahun-tahun mendatang sesuai dengan arah dasar gereja lokal keuskupan Larantuka. Itu yang ketiga. Kita mau bahwa para guru dan para penyuluh agama, meskipun mereka adalah ASN TNS maupun P3 Kementerian Agama, selain mereka melaksanakan tugas-tugas fungsi sebagai ASN yang melaksanakan bimbingan penyuluhan pembangunan dalam bahasa agama atau melaksanakan tugas pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan, mereka juga betul-betul sebagai awam Katolik yang mengambil bagian dalam pembangunan gereja lokal. Ya, karena itu kali mereka melaksanakan, menyadari ini tugas sebagai ASN dan tugas sebagai awam Katolik di tengah-tengah masyarakat.
0: Iya. Baik, Pak Yosef, ya ini digelar nanti gelar temu guru agama ini dilaksanakan pekan depan ya.
1: Ya, kita sudah mengagendakan dan sudah bersepakat akan dilakukan pada tanggal 26 Mei ini dan mengundang secara khusus Bapak Uskup sebagai narasumber utama untuk menyampaikan gagasan besar, visi besar, arah dasar gereja lokal Kuskupan Larantuka melalui forum pertemuan yang akan didengar langsung oleh para penyuluh dan guru agama kita di Kabupaten Flores Timur. Ya, seperti itu.
0: Ada tema khusus, Pak Yosef?
1: Ya, tema khusus dalam kegiatan ini adalah bahwa bersama gereja lokal Kuskupan Larantuka kita mewujudkan pelayanan yang profesional, berdampak dan berakar pada semangat satu tubuh, satu roh dan satu pengharapan. Itu tema kegiatan.
0: Oke, baik. Apakah kegiatan ini nanti menjadi ruang membangun kolaborasi antara pemerintah, gereja dan juga masyarakat dalam pembinaan umat begitu, Pak?
1: Ya, kita punya sasaran atau output dari kegiatan itu adalah seperti itu. Bahwa nanti kemudian baik gereja maupun pemerintah itu memiliki kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman dan tujuan yang sama, bahwa pada akhirnya masyarakat atau umat yang kita layani ini dapat menumbuhkan atau mengembangkan iman, kesadaran iman yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Katolik, tetapi sekaligus serentak para guru agama, para penyuluh agama bersama-sama dengan lembaga gereja dalam hal ini Kuskupan Larantuka melaksanakan tugas-tugas apa yang menjadi bagian dari Kementerian Agama.
0: Ya, seperti itu. Baik, dalam kegiatan ini nanti kira-kira hal-hal apa saja nih yang perlu dibahas atau menjadi fokus penguatan bagi para peserta?
1: Ya, hal-hal yang akan dibahas itu yang pertama bahwa kita para guru agama dan para penyuluh agama akan mendengarkan secara umum gagasan besar semangat Bapak Uskup Monsinyur Hans Montero dalam arah dasar gereja Katolik, gereja lokal Kuskupan Larantuka. Yang pertama, yang kedua, kesempatan ini juga bagi para penyuluh atau para guru agama menyadari apa yang mereka lakukan awal ketika mereka diutus oleh gereja dalam semangat misio kanonika, ya, pembaharuan ini. Ini kesempatan bagi Bapak Uskup memberikan pembaharuan kepada para penyuluh dan para guru agama dalam misio kanonika, bahwa para guru agama itu menyadari bahwa ketika mereka melaksanakan tugas-tugas perutusan itu, guru agama, penyuluh agama itu mereka diutus secara resmi oleh gereja, dalam hal ini Bapak Uskup, seperti itu. Dan yang berikut, bahwa dalam kegiatan itu juga kita mendapatkan sosialisasi tentang pemberlakuan Alkitab atau Kitab Suci yang baru, sosialisasi dari Komisi Kateketik Uskupan Larantuka.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Baik, apakah ada oke, Pak, lanjut.
1: Pada akhirnya kita kemudian mau supaya hasil dari kegiatan ini bahwa kita merekomendasikan bahwa pertemuan ini akan menjadi pertemuan rutin yang diagendakan setiap tahun supaya kita bisa mengevaluasi sejauh mana keterlibatan penyuluh agama, para guru agama, baik melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama, tetapi juga tugas-tugas mereka sebagai awam Katolik gereja Kuskupan Larantuka, seperti itu.
0: Oke, itu menjadi harapan khusus ya bagi para penyuluh agama begitu, Pak Yosef ya. Oke, baik, Pak Yosef, harapan dari Kementerian Agama Flores Timur setelah kegiatan ini selesai seperti apa, dan juga apa pesan Anda bagi masyarakat Flores Timur khususnya umat Katolik dan menjaga dalam menjaga semangat persatuan dan juga pengharapan bersama.
1: Ya, baik, harapan dari kegiatan ini atau harapan dari Kementerian Agama bahwa inilah Kementerian Agama yang mau bersama-sama dengan lembaga agama, dalam hal ini Gereja Kuskupan Larantuka, bersama-sama kembangkan, berusaha melaksanakan tugas menumbuh kembangkan iman kekatolikan yang kaya, sehingga masyarakat atau umat beragama itu betul-betul menghayati imannya, melaksanakan atau mengaplikasikan nilai-nilai dan ajaran iman Katolik di tengah-tengah masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa antara gereja dan pemerintah ini merupakan sebuah lembaga yang harus bersama-sama dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama. Ya, gereja melaksanakan pembinaan, pembangunan iman umat, sementara Kementerian Agama dengan fokus yang sama, umat beragama ya, melaksanakan tugas bimbingan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan agama agar generasi-generasi kita, lalu masyarakat kita itu betul-betul menghayati nilai-nilai ajaran agama dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama itu untuk yang pertama tentu iman-iman itu diperkuat, diperteguh, sekaligus juga membangun semangat kebersamaan, menghargai martabat sesama manusia, menghargai perbedaan dan semua latar belakang, sehingga umat kita tetap terjaga rukun dan harmonis. Seperti itu.
0: Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Yosef atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Semoga kegiatan semakin memperkuat pelayanan pendidikan iman serta membangun persaudaraan umat yang harmonis dan penuh harapan di Kabupaten Flores Timur. Sekali lagi atas terima kasih waktunya. Selamat pagi, salam sukses.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam sukses untuk kita semua.
0: Baik.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita

0: investasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmadi Hadi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku. Bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai.

0: di Florata pagi ini. Dan terkait dengan kesehatan masyarakat ya pendengar di Kabupaten Manggarai, seiring ditetapkannya status kejadian luar biasa KLB rabies, Palang Merah Indonesia PMI bersama pemerintah daerah terus bergerak masif di lapangan. Dan pagi ini pendengar Prosatu telah terhubung melalui saluran telepon bersama kami Bapak Yosep Palimus Cetak SE selaku Sekretaris PMI sekaligus Korlap Respon KLB Rabies Kabupaten Manggarai. Selamat pagi, Pak Yosep.
1: Selamat pagi, Kakak.
0: Apa kabar pagi hari ini, Manggarai?
1: Kabar baik, luar biasa. Manggarai lagi dalam keadaan mendung-mendung, gimana begitu, masih hujan.
0: Oke, yang pasti luar biasa ya suasana cuaca pagi hari ini, walaupun mendung begitu ya, Pak Yosep. Oke, baik. Ya, Pak Yosep, melihat situasi saat ini kira-kira bagaimana nih? Anda menggambarkan sedikit ya, eskalasi kasus rabies di Manggarai hingga harus dilakukan respon ya cepat lintas sektoral.
1: Iya, terima kasih. Yang pertama saya mau menyampaikan begini dulu bahwa rabies itu penyakit yang belum ada obatnya.
0: Iya.
1: Ya. Terus penyakit rabies ini tahun 97 itu sudah ada di Pulau Flores. Kebetulan dia sampai di Kabupaten Flores Timur. Dan sampai ke Manggarai itu tahun 2000. Sekarang sudah 26 tahun. Begitu. Dan sudah menjadi endemis di Kabupaten Manggarai. Jadi selama 26 tahun ini Kabupaten Manggarai terus gencar berusaha untuk mencegah dan mengendalikan rabies. Salah satunya Kabupaten Manggarai itu melakukan kegiatan vaksinasi massal, terus penertiban populasi anjing, terus pelayanan bagi korban melalui pemberian VAR dan SAR, terus tetap juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat sampai pada pembentukan tim koordinasi dari tingkat desa kelurahan sampai pada tingkat kabupaten. Tapi banyak juga ya hal yang memang harus dibenahi karena pemahaman masyarakat tentang rabies itu dianggap biasa. Seperti misalnya kalau digigit anjing, itu masyarakat biasanya menganggap itu biasa-biasa saja. Tidak melihat dampaknya apa setelah itu. Itu tren di Kabupaten Manggarai. Nah, sampai pada tahun 2023 itu ada kasus kematian 2, sehingga dibuatlah SK tentang KLB rabies itu tahun 2025. Terus pada tahun kemarin 2023, pada tahun kemarin 2025 itu ada kasus lagi. Kasus lagi sampai pada kematian itu di Kecamatan WRII. Nah, sehingga pemerintah Kabupaten Manggarai mengeluarkan SK tentang KLB rabies. Nah, sampai pada PMI, kenapa PMI sampai masuk ke sana? Karena sesuai mandat Palang Merah Indonesia yang sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang memiliki mandat membantu pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan, sehingga PMI mempunyai peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap krisis kesehatan, termasuk dalam kejadian luar biasa rabies. Ya, PMI juga mempunyai relawan di setiap desa kelurahan, begitu, yang kompeten, yang bisa dimobilisasi kapan saja. Dan juga PMI juga bisa memperkuat respon pengendalian rabies melalui pendekatan partisipasi dan pelibatan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, sampai pada saat itu PMI kebetulan di Manggarai, Palang Merah Amerika sedang melakukan program yang namanya Elektra.
0: Yeah.
1: Sehingga kami kemarin coba berusaha, kami melihat bahwa ini rabies ini kan masalah bencana ya, termasuk salah satu bencana non alam. Kami berkoordinasi, berkomunikasi dengan Palang Merah Indonesia Provinsi, Palang Merah Pusat, kira-kira apa responnya. Sehingga Palang Merah Amerika kemarin melalui quick action fund-nya, jadi dia merespon. Dia merespon, ada kabar baiknya dia merespon, ada 4 kabupaten di NTT. Yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Respon soal KLB rabies. Begitu. Itu saya cerita sedikit kenapa Palang Merah Indonesia sampai masuk pada respon KLB rabies.
0: Iya. Baik. Ya. Baik Pak Yosef, dalam penanganan kejadian luar biasa ini ya, kira-kira bagaimana nih bentuk konkret sinergi antara PMI dan juga Pemda setempat? Apakah kira-kira pembagian peran yang dilakukan di lapangan ini seperti apa Pak?
1: Ya, kami bersama Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, merancang kegiatan ya. Kami merancang kegiatan, ada kurang lebih 6 kegiatan yang kami rancang bersama dalam pengendalian KLB rabies ini. Begitu. Yang pertama, kami melakukan promosi dan edukasi.
0: Yeah.
1: Ya, tetap kepada masyarakat. Terus kami memberikan pelatihan kepada relawan dalam tata laksana kasus gigitan bagi petugas kesehatan ataupun bagi masyarakat. Terus kami melakukan pertemuan koordinasi lintas sektor di level kecamatan. Terus kami juga tetap melakukan vaksinasi rabies. Begitu. Terus melakukan pendataan HPR, terus melakukan eliminasi terbatas. Nah, saya mau ceritakan yang pertama, promosi edukasi kegiatan yang kami lakukan bersama. Nah, sebelumnya kami hanya memfokus pada 2 kecamatan saja.
0: Yeah.
1: Begitu. Kenapa 2 kecamatan? Yang pertama karena memang ini dana dari Palang Merah Amerika ini bersifat darurat. Ya, jadi mereka sarankan mengambil sampel kecamatan yang memang populasi gigitannya banyak. Sehingga kami berdiskusi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan. Analis kami menganalisa data sehingga dapatlah 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Langkerembong dan Kecamatan Werii. Di Kecamatan Langkerembong kami mengambil 14 kelurahan saja.
0: Yeah.
1: Begitu. Untuk menjadikan sampel program. Terus di Kecamatan Werii kami mengambil 6 desa. Begitu, jadi kami mengambil 6 desa. Sehingga kegiatan yang kami rancang, yang kami buat, yang pertama itu promosi edukasi. Jadi di edukasi ini kami melakukan kampanye keliling. Yang kami lakukan kampanye keliling itu kami memberitahukan kepada masyarakat, yang pertama itu Perda tentang pemberantasan rabies, sampai dengan instruksi bupati tentang pembatasan distribusi HPR. Dan kami juga mengkampanyekan bagaimana memberikan pertolongan pertama terhadap kasus gigitan. Begitu, sampai pada akhirnya itu sampai pada dieliminasi. Dan itu kami kampanyekan ke setiap desa kelurahan program. Yang berikut di edukasi ini, kami melakukan sosialisasi tatap muka. Itu levelnya tingkat RT. Ya, kami setiap setiap kelurahan kami coba menganalisa atau mendata mana salah satu di RT dalam kelurahan itu yang populasi anjingnya besar, tinggi. Jadi kami melakukan sosialisasi itu bahayanya rabies. Terus sampai pada kami kepada sekolah, ke SD. Kenapa kami mengambil SD? Karena menurut data dari Dinas Kesehatan, kelompok SD, umur-umur SD itu rentan terhadap kasus gigitan karena mereka tidak tahu apa-apa.
0: Iya.
1: Begitu. Jadi misalnya mereka masih bermain, tiba-tiba anjing datang gigit, seperti itu. Jadi safety-nya mereka itu kurang. Sehingga kami di 4 SD yang di Kabupaten Manggarai ini kami pergi sosialisasi.
0: Iya, itu merupakan respon cepat dan juga edukasi masyarakat untuk menekan angka rabies begitu ya Pak Yosef. Baik, kalau terkait dengan kendala di lapangan, adakah yang ditemukan Pak Yosef bersama teman-teman?
1: Iya, kendala memang di lapangan seperti begini. Jadi seperti kita misalnya membagikan brosur ya, sambil kita memberikan kampanye terus membagikan brosur, kadang masyarakat menganggap bahwa mendengar saja ya, hanya mendengar tapi lewat, terus menerima brosur setelah itu dibuang, tapi tidak apa-apa. Itu kan kita tidak putus asa dengan itu, kita terus menerus memberikan edukasi. Terus kendala yang berikut soal vaksin, kakak. Kemarin itu ada kasus di kelurahan, salah satu kelurahan itu. Jadi ada kegiatan vaksinasi, tapi pemilik HPR-nya itu tidak mau HPR-nya divaksinasi. Dia takutnya begini, kakak. Dia takutnya begini. Karena ada pengalaman, jadi setelah divaksin, dalam hal anjingnya meninggal, begitu, anjingnya mati. Mereka ada mendengar isu-isu seperti itu, sehingga kemarin mau divaksin ditolak. Nah, peran kami Palang Merah Indonesia, kami bukan petugas vaksinnya, kami hanya mendampingi saja. Sehingga kami kemarin bersama tim vaksinator dari kabupaten itu coba memberikan penjelasan, begitu, memberikan penjelasan. Vaksinasi ini fungsinya apa? Begitu, kalau tidak divaksin juga nanti
0: dampaknya
1: ada apa kepada anjingnya. Nah, memang di situ agak gini ya, kakak ya. Ya namanya juga kita masyarakat ya. Karena anjing ini kan kadang bernilai ekonomis juga, kadang di waktu-waktu tertentu.
0: Jadi, iya.
1: Itu. Baik. Dengan memberi pemahaman secara intensif, sehingga pemilik HP itu mau divaksin.
0: Kalau terkait dengan VAR, itu seperti apa koordinasinya dengan dinas kesehatan?
1: Iya, untuk VAR dan SAR, kebetulan menurut informasi dari teman-teman di SNAK, cukuplah dalam kegiatan respon kami ini dari Januari sampai dengan Mei mencukupi. Jadi stoknya cukup untuk diberikan kepada HPR-nya, untuk VAR-nya. Kasus seperti kemarin ada kasus gigitan juga, itu di salah satu kelurahan. Saya coba berkoordinasi dengan Disnak dan Dinkes. Ternyata VAR itu sudah ada di setiap puskesmas atau di fasilitas kesehatan terdekat, dan itu gratis, begitu. Sehingga masyarakat yang kena gigitan itu tidak perlu khawatir, jadi langsung saja ke fasilitas kesehatan karena di sana VAR-nya ada, begitu kakak.
0: Baik, terakhir pesan untuk masyarakat yang punya HPR.
1: Kami Palang Merah Indonesia Kabupaten Manggarai, yang pertama mengucap terima kasih dulu kepada Palang Merah Amerika yang merespon status KLB rabies di Kabupaten Manggarai dengan memberikan program untuk menanggulangi atau mencegah. Terima kasih. Yang berikut, Pemkab Kabupaten Manggarai, terima kasih juga kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan yang selama ini bersama-sama dengan Palang Merah Indonesia menyelesaikan program ini dalam memberantas virus rabies. Yang berikut, kami berharap, tidak berpesan sih, kami berharap saja bahwa semua elemen masyarakat ya, baik dari tingkat RT sampai tingkat kabupaten, kita bersama-sama cegah virus rabies ini. Kita bisa mencegah saja. Kalau sudah digigit, itu obatnya sudah tidak ada lagi. Kita hanya bisa mencegah saja, sehingga kita bersama-sama terus memberikan edukasi. Kita kalau ngopi sore kita sambil omong tentang rabies, bahayanya bagaimana, pada saat misalnya